weekend radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
5: Kamu lagi dengerin BTB.
6: Bentar.
7: Tapi berisik.
6: Dit, Dita Dit. Dit,
7: apa sih, Win?
6: Ini lo tolongin, ini gimana cara pakai headphone-nya, Le? Kok nggak ada kabelnya?
7: Ya elah, Win. Ini lo, Win, tinggal pencet Bluetooth ini. Connected. Dah tuh, Win, connect ke HP kamu.
6: Canggih juga ya ternyata. Padahal dulu kan headphone pertama di dunia itu besar dan berat banget. Fungsinya juga bukan buat dengerin lagu aja kayak sekarang.
7: Terus buat apaan, Win?
6: Jadi menurut sejarah itu, headphone dibuat sama Nathaniel Baldwin tahun 1910 deh. Buat operator telepon dari kapal perang. Bunyinya juga cuman halo, halo, tes, tes, gitu aja. Bukan lagu Taylor Swift.
7: Ya, berarti belum bisa jedak-jeduk dong headphone zaman dulu, Win.
6: Ya, belum, Le. Tapi kan dari situ semuanya itu berawal. Headphone sekarang juga udah berkembang sampai bisa jedak-jeduk sampai sekarang. Dek-dek-dek-dek.
5: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember.
4: Bikin kamu jadi si paling tahu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

89,5 FM Radio RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pradua. Gimana nih suasana minggu paginya teman Pradua? Ada yang dari tadi mungkin masih mager-mageran di atas kasur, atau mungkin sudah bangun ya, siap jalan-jalan CFD di hari minggu ini? Atau mungkin juga ada nih yang minggu paginya justru dipakai buat produktif, beres-beres rumah, nyuci, masak kali ya. Atau mungkin ya sekedar duduk santai aja sambil menikmati kopi dan sarapan teman Pradua. Apapun aktivitas kamu di pagi hari ini, semoga pagi ini teman Pradua tetap dalam keadaan sehat dan juga moodnya bagus juga ya teman Pradua. Karena kalau minggu pagi sudah ditemenin sama musik dan informasi dari Pradua, rasanya kayak aktivitas apapun tuh bakal jadi lebih enjoyable teman Pradua. Nah buat teman Pradua yang mungkin sedang berada di luar Jember, sedang berpergian ya, bahkan lagi gak punya radio di dekat kalian, tenang aja, gak perlu khawatir kehilangan siaran Pradua RRI Jember. Ada RRI Digital teman Pradua. Lewat RRI Digital teman Pradua bisa tetap mendengarkan siaran radio secara online. Jadi mau lagi di rumah, di perjalanan, nongkrong, ataupun liburan keluar kota, selama ada koneksi internet, Pradua RRI Jember tetap bisa menemani kamu dimanapun dan kapanpun teman Pradua. Dan bukan cuma Pradua Jember aja loh, di RRI Digital teman Pradua juga bisa menemukan berbagai siaran RRI dari seluruh Indonesia. Jadi kalau lagi penasaran dengan kabar atau program dari daerah lain, tenang aja, tinggal buka aplikasinya. Jadi buat yang belum punya, langsung aja ya download di Play Store ataupun di App Store, ketik aja RRI Digital dan nikmati keseruannya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Fast food memang enak dan praktis. Tapi, terlalu sering mengkonsumsinya bisa meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Karena adanya tinggi gula, tinggi garam, serta lemak jenuh. Fakta menariknya, kandungan gula dan lemak pada fast food dapat memicu dopamin di otak yang membuat kita merasa senang dan ingin makan lagi. Inilah alasan kenapa makanan ini sering terasa nagih.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Sompri dua ngomongin bulan Agustus ya. Rasanya ini kurang lengkap kalau nggak ada yang namanya perlombaan 17-an. Sompri dua, siapa nih beberapa dari kamu yang mungkin di pagi hari ini sudah mengikuti lomba-lomba di RT RW kamu, Sompri dua. Nah, ternyata ada yang nggak kalah semangat ya. Lomba Agustusan kali ini juga diadakan di Lapas Kelas 2A Banyuwangi, Sompri dua. Mulai Jumat kemarin, jadi Lapas Banyuwangi ini menggelar berbagai perlombaan untuk menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yang menarik, biasanya pesertanya kalau di RT RW ya bapak ibu, adik-adik, kakak-kakak, mas-mas ya. Tapi di Lapas Kelas 2A ini, Tawampre 2, pesertanya adalah full warga binaan nih, Tawampre 2. Jadi kegiatan ini bukan sekedar mencari siapa yang paling jago atau siapa yang paling cepat, tapi juga menjadi bagian dari pembinaan juga, Tawampre 2. Ada berbagai cabang olahraga, terus permainan tradisional sampai lomba seni, semuanya ada, Tawampre 2. Bisa dibayangkan ya, suasana lapas yang biasanya identik dengan rutinitas kali ini dibuat lebih semarak lah ya, dengan kompetisi dan semangat kebersamaan. Kepala Lapas Banyuwangi Solihin juga menegaskan bahwa menang atau kalah itu bukan tujuan utama, Tawampre 2. Yang lebih penting adalah bagaimana kegiatan ini bisa mempererat persaudaraan, membangun kekompakan, menjunjung sportivitas, dan menumbuhkan rasa nasionalisme, Tawampre 2. Dan menariknya lagi, kegiatan seperti ini juga menjadi kesempatan untuk warga binaan untuk menyalurkan minat dan bakat mereka selama menjalani masa pembinaan. Jadi semangat kemerdekaan ternyata bukan cuma soal lomba-lomba aja, siapa yang paling cepat, siapa yang paling kuat, enggak ya Tawampre 2, tapi juga banyak banget mengajarkan kita tentang kebersamaan, tentang sportivitas, dan juga tentu aja kesempatan untuk menjadi lebih baik, Tawampre 2.

Kenapa ya ban kendaraan gak dibuat polos aja? Kok ada garisnya? Garis atau alur pada ban disebut tread, berfungsi untuk membuang air saat kendaraan melaju di jalan basah agar tidak tergelincir. Konsep ini mulai dikembangkan sejak akhir abad ke-19. Seiring perkembangan

0: Pneumatic oleh John Boyd Dunlop pada tahun 1888. Tanpa alur ini, kendaraan bisa mengalami aquaplaning, yaitu kondisi ban kehilangan daya cengkram di atas air. Jadi, garis-garis di ban bukan sekedar pola, tapi bagian penting dari keselamatan berkendara.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan, dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi, nantangin lo, dasar
2: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kompri 2, kalau kemarin kalian sempat melihat parade internasional Jember Marching Carnival atau IJMC 2026, pasti suasana Jember kembali kayak beda banget ya Kompri 2. Ramai lagi kemarin teman Predua, ada ajang marching band bertaraf internasional. Dan untuk hari ini sepertinya sudah memasuki hari ketiga ya teman Predua. Sebelumnya rangkaian IJMC ini sudah dibuka sejak hari Jumat lalu di GOR PKPSO Kaliwates dengan berbagai kompetisi, mulai dari junior class hingga color guard battle, brass battle, dan drum battle teman Predua. Nah, yang bikin menarik teman Predua, Sabtu kemarin IJMC juga diramaikan dengan parade, berbagai tim marching band turun dan menampilkan atraksi mereka, sehingga bukan cuma peserta lomba aja yang merasakan atmosfer kompetisi, tapi masyarakat Jember juga bisa ya menikmati keramaiannya. Sejak awal memang untuk IJMC ini teman Pre 2 memang gak cuman ditujukan sebagai ajang mencari juara aja. Event ini juga menjadi ruang bagi anak muda untuk menunjukkan kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, dan kemampuan bermusik. Dan yang gak kalah penting teman Pre 2, peserta yang datang dari berbagai daerah, bahkan mancanegara juga, ini juga membawa kesempatan untuk memperkenalkan Jember lebih luas. Mereka datang untuk bertanding, tapi sekaligus bisa mengenal Jember ya, mulai dari destinasi wisata sampai mungkin ke produk ekonomi kreatifnya. Bahkan beberapa tim lokal Jember juga jadi punya target yang besar teman Pre 2, salah satunya berasal dari marching band Bahana Arpega teman Pre 2, yang tahun lalu berhasil menjadi juara pertama dan tahun ini berusaha mempertahankan gelarnya. Jadi sekarang di hari ketiga IJMC 2026, tinggal kita tunggu siapa yang akhirnya mampu tampil paling konsisten dan membawa pulang gelar juara untuk IJMC 2026.

0: Tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Dolly Salim yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ngomong prediwe, gimana nih minggu pagi kamu? Ada mungkin yang dari tadi masih menikmati nikmatnya berada di atas kasur Tomom prediwe, atau mungkin ada yang sudah sibuk beberes ya di pagi hari ini, atau masih ada juga yang sudah santai menikmati sarapan sambil ditemenin prediwe tentunya. Apapun aktivitas pagi kamu Tomom prediwe, semoga minggu kali ini bisa jadi waktu buat agak sedikit melambat dulu ya, kita santai dulu, recharge energi dulu sebelum besok kembali untuk ke aktivitas rutin Tomom prediwe. Ini saatnya buat kita menikmati hal-hal sederhana yang bikin mood jadi lebih baik. Nah, ngomongin soal hal-hal sederhana Tomom prediwe, setelah ini kita bakal dengerin satu lagu yang juga punya cerita menarik ya Tomom prediwe. Lagu dari Darboy Gang featuring Fauzi Haidi Tomom prediwe, dengan judulnya adalah Wong Sepele. Dan yang menarik, karya ini juga mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap karya dan kreativitas di industri musik tanah air Tomom prediwe. Jadi buat Tomom prediwe yang penasaran seperti apa lagunya, langsung aja kita dengarkan bersama-sama lagu Wong Sepele dari Darboy Gang featuring Fauzi Haidi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu, ada jalan yang panjangnya cuma sekitar 2 meter. Namanya Ebenezer Place. Dan ini diakui sebagai jalan terpendek di dunia loh. Cuma ada satu pintu bangunan di sana. Gak ada rumah, gak ada toko. Tapi tetap resmi tercatat sebagai sebuah jalan. Hal kecil seperti ini membuktikan kalau dunia penuh hal unik yang kadang gak kita sadari. Pendek, tapi tetap punya cerita.
2: Putu, kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
3: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari teman aku.
3: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong tidak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

FM Pre-2 Rari Campur teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pre-2. Gimana nih pagi hari kamu? Apakah di pagi hari ini ada yang sudah mulai lomba 17-an di daerahnya teman Pre-2? Nah, bulan Agustus tuh selalu punya suasana yang berbeda ya teman Pre-2. Di tempat-tempat kamu pasti di gang sudah pada dihias, bendera merah putih itu sudah banyak. Dan yang paling ditunggu ya tentu aja perlombaan 17 Agustus dan juga jalan sehat ya biasanya teman Pre-2. Banyak sekali lomba yang biasanya diadakan, mulai dari makan kerupuk, balap karung, apalagi ya? Estafet karet, pecah balon, panjat pinang. Ada yang mungkin yang kelihatannya gampang tapi begitu ikut kayak aduh susah ternyata ya, kayak masukin paku dalam botol tuh aku susah banget teman Pre-2. Nah di pagi ini teman Pre-2 di Bestie bekal semangat tiap pagi kita bakal nostalgia ya sekaligus ngobrol santai bareng teman Pre-2 di luar sana. Selama satu jam ke depan teman Pre-2 aku bakal ngobrol bareng kamu, lomba 17-an apa yang paling kamu nantikan nih teman Pre-2. Apakah kamu tipe yang langsung maju kalau ada lomba makan kerupuk tuh bawa soto sekaliannya, waduh kenyang tuh teman Pre-2. Atau justru paling semangat kalau ada panjat pinang, atau jangan-jangan kamu cuman datang nonton doang lalu pengen tuh dapat hadiahnya. Yuk sharing bareng aku teman Pre-2 di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pre-2 Jember, atau juga bisa di WhatsApp Pre-2 deh di 081 559 70 89 50.

0: Padi ternyata ada strategi dan metodenya loh. Metode tanam jajar legowo mulai dikembangkan di Indonesia sejak akhir 1980-an hingga 1990-an oleh peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Istilah legowo berasal dari bahasa Jawa yang berarti lega atau lapang. Sistem ini mengatur pola tanam, misal 2 banding 1 atau 4 banding 1, yaitu 2 atau 4 baris padi diselingi 1 baris kosong. Baris kosong ini berfungsi sebagai lorong cahaya dan udara, sehingga tanaman mendapatkan sinar matahari lebih merata dan proses fotosintesis meningkat. Penelitian menunjukkan metode ini dapat meningkatkan produktivitas hingga sekitar 10-20% dibanding pola tanam biasa. Kini, jajar legowo menjadi salah satu teknik budidaya padi yang direkomendasikan secara nasional di Indonesia.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar.

Nah, teman Prediwe, kalau sudah masuk di bulan Agustus ini memang suasananya sudah terasa berbeda sekali. Dari ujung gang sampai ke ujung itu sudah banyak sekali terpasang umbul-umbul, bendera merah putih, dan yang paling ditunggu sama anak-anak, kayaknya gak cuma anak-anak aja deh. Sekarang dewasa juga ada, bahkan bapak-bapak, ibu-ibu juga ada ya untuk lomba 17-an, teman Prediwe. Menariknya lomba 17-an ini dari tahun ke tahun sebenarnya hampir selalu ada, dan lombanya ya itu gitu ya, klasik teman Prediwe. Makan kerupuk, balap karung, kelereng, pecah balon. Tapi waduh, meskipun klasik tapi serunya itu loh tiap tahun selalu berbeda teman Prediwe. Makan kerupuk misalnya itu kayak kelihatannya kan sederhana banget ya, tinggal makan kerupuk yang digantung. Tapi begitu dimulai, tangan juga gak boleh bantu kan, kerupuknya malah muter-muter. Ada peserta juga malah gak kena-kena tuh ke mulut, yang ada masuk ke hidung semua rontokan kerupuknya teman Prediwe. Lalu balap karung juga. Balap karung ini juga sesuatu lomba yang gak pernah bikin gagal, bikin suasana pecah ya. Belum sampai garis finish, udah ada yang tersungkur duluan teman Prediwe. Lanjut kalau ngomongin soal pijat pinang, ini beda lagi. Di sini bukan cuman soal siapa yang paling kuat, tapi ini kalau pijat pinang itu kan tim ya teman Prediwe. Jadi satu tim harus bisa bekerja sama dengan baik ya. Kalau menurut aku yang bawah tuh harus kuat banget sih. Terus yang di tengah tuh harus seimbang, dan yang atas nih yang lincah kalau bisa teman Prediwe. Karena yang atas nih tugasnya berat banget, ngambil hadiah. Tapi juga yang bawah yang gak kalah berat sih, dia menopang semuanya teman Prediwe. Jadi sebenarnya lomba 17-an ini bukan sekedar kompetisi ya. Ada kerjasama, sportivitas, kebersamaan, dan juga tentu aja kenangan yang akan tercipta. Dan justru ini biasanya kenangan ini yang lebih diingat daripada hadiahnya. Kadang hadiahnya ya seru-seruan aja teman Prediwe, tapi yang paling dinantikan tuh kayak rasa bahagianya itu loh teman Prediwe. Nah, kalau teman Prediwe sendiri, lomba 17-an apa yang paling kamu nantikan? Dan yang lebih seru lagi, pernah punya pengalaman paling kocak mungkin, atau pengalaman yang paling memalukan waktu ikut lomba 17-an teman Prediwe? Langsung aja sharing ya barengan kita di question box yang sudah aku buat di story Instagram Prediwe Jember, atau juga bisa di WhatsApp Prediwe di 081 559 70 8950.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ayo lagi kita main leh. Ini motor udah sip bener ini. Abis ditune up.
3: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
2: Ay, laju kalau kayak gitu.
3: Ayo.
2: Nah, udah belum?
3: Belum nyampe dapur asapnya.
2: Nah, kamu. Nah,
4: ya Allah. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah saleh, buset.
2: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
4: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
5: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
6: Sayang.
7: Sayang.
6: Pa.
7: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
6: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
7: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
6: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
7: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
6: Iya.
7: Jangan acuh tak acuh lagi.

Kita lanjut Teman Pre 2 bacain gabungan yang udah masuk di Besti pagi ini. Teman Pre 2 bekal semangat tiap pagi. Aku dari Instagram dulu ya, ada dari Kak, siapa ini? Kak Dian Wardatul, Teman Pre 2. Makan kerupuk DLL dan lain-lain. Loh, sebenarnya apa ini yang paling berkesan buat kamu, Kak Dian Wardatul? Berarti makan kerupuk kali ya, karena memang kalau makan kerupuk ini lomba yang ya basic sebenarnya, klasik, tapi serunya itu enggak habis-habis, Teman Pre 2. Sekarang juga mungkin kalau lomba makan kerupuk ada kategorinya ya, kategori anak-anak, dewasa, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sendiri-sendiri ya. Karena agak jomplang, Teman Pre 2, kalau semisal nih kamu yang sudah waduh remaja-remaja ini di versus sama bocil, kalap tuh ya. Dan Teman Pre 2 ada satu lagi dari WhatsApp ya. Ada dari Kak Rita. Kak Dita, kalau aku paling nunggu panjat pinang. Soalnya dari kecil seru lihat satu tim kerja sama buat sampai ke atas, walaupun kadang sudah susah payah hadiah juga belum tentu dapat. Ini juga setuju banget ya Kak Rita ya. Kadang yang paling berkesan dari 17-an tuh bukan hadiahnya, tapi momen ketika kita kayak ketawa bareng, terus kayak lucu, seru gitu ya Teman Pre 2. Apalagi kalau panjat pinang tuh kan harus kerja sama tim ya Teman Pre 2. Kelihatannya kayak kalau kita yang lihat tuh kayak udah kan tinggal naik aja terus. Padahal Teman Pre 2 di atas tuh susah loh nahan beban teman-temannya, semua diinjek sampai ke atas. Belum lagi ngambil hadiahnya juga belum tentu dapat, Teman Pre 2. Nah Teman Pre 2, seru banget ya obrolan kita di pagi hari ini. Ternyata kalau ngomongin soal lomba 17-an ini bukan cuman soal siapa yang menang dan membawa pulang hadiah, tapi tentang kebersamaan tentunya, Teman Pre 2, dan kenangan yang mungkin bakal kita ingat sampai bertahun-tahun. Terima kasih Teman Pre 2 yang udah ikut sharing di Besti kali ini ya, bekal semangat tiap pagi. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi bekal semangat untuk menjalani aktivitas Teman Pre 2. Tetap nikmati minggu paginya, tetap semangat, dan jangan lupa kalau ada lomba 17-an nanti ikutilah dengan sportif ya. Jangan cuma datang pas pembagian hadiah aja, Teman Pre 2.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda? Banjir bandang yang pernah melanda Kecamatan Panti Jember tahun 2006 menyisakan sebuah keindahan wisata alam, Taman Gunung Pasang. Tempat wisata yang terletak di Desa Suci Kecamatan Panti adalah sebuah tempat wisata di dataran tinggi. Sungai yang melebar ini menjelma menjadi kolam renang alami. Menyatu dengan nuansa perkebunan kopi nan asri, udara yang sejuk, serta pemandangan kota Jember dari atas menjadikan sebuah perpaduan istimewa. Taman Gunung Pasang berjarak kurang lebih 16 km dari kota Jember ke arah barat daya. Kita bisa menuju ke sana dengan kendaraan pribadi. Sudahkah Anda mengunjunginya?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Predua, masih barengan aku di Taulia di Insight ya. Inspirasi pagi terupdate teman Predua sudah di jam 9, ternyata cepet banget hari ini ternyata ya. Dan ini hari Minggu teman Predua, kalau ngomongin soal liburan ya, kadang kita tuh ya perlu jauh-jauh sebenarnya untuk menemukan tempat yang menarik ya teman Predua. Karena memang di setiap kota-kota kamu, di setiap kota itu kayak selalu punya destinasi yang mungkin sudah sering kita lewati teman Predua, tapi belum benar-benar pernah kita kunjungi ini teman Predua. Nah pagi ini kita mau coba deh bikin paket wisata sehari versi teman Predua. Bayangkan kalau ada teman dari luar kota datang nih ke tempatmu dan cuma punya waktu satu hari teman Predua, kamu bakal ajak dia kemana dulu nih? Pagi sarapan di mana? Siang-siang ngafe di mana? Sore nyanset di mana ya teman Predua? Dan malam ditutup kuliner apa nih teman Predua? Dan kalau disuruh bikin paket wisata sehari di kotamu, kira-kira teman Predua destinasi apa aja yang masuk ke daftar list kamu teman Predua? Boleh banget yang destinasi populer, tempat hidden gem juga boleh, wisata alam sampai kuliner favorit juga boleh teman Predua. Yuk share ya teman Predua itinerary kamu pagi ini, dan kita lihat seberapa menarik kota kamu kalau dijelajahi dalam waktu 24 jam teman Predua. Langsung aja ikut cerita di DM Instagram, boleh di Instagram Predua Jember ya, atau juga di WhatsApp Predua deh di 081 559 70 8950.

Kalau kamu pengen ngerasain hidup di atas awan, coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki. Karena letaknya yang sangat tinggi, pemandangannya benar-benar seperti negeri dongeng. Udara dingin, suasana tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota.

0: nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak pokoknya.
0: Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

kali ini teman Pridiwa, aku kasih contoh dulu kali ya. Kalau 24 jam di Jember, kalau misal ada teman aku dari luar kota nih datang ke Jember, pagi-pagi kayaknya enak banget kalau kita sunrise dulu kali ya di Pantai Papuma. Waduh, kayaknya udah cantik banget teman Pridiwa. Menikmati pemandangan pantai sekaligus cari spot foto ya. Setelah puas mungkin pulangnya tuh, baru deh kulineran, kita nyobain makanan-makanan khas Jember. Lalu sorenya kita ke Puncak Rembangan deh, kayaknya juga seger juga sore-sore di sana teman Pridiwa. Suasana pegunungan gitu ya. Atau kalau mau yang lebih santai bisa mampir ke area kota sambil menikmati suasana Jember. Nah, malamnya jangan langsung pulang dulu, ditutup dengan kuliner malam atau mungkin sambil nongkrong lalu pulangnya beli oleh-oleh bentar kali ya, prol tape ataupun suar-suwir teman Pridiwa. Ada yang bilang juga Watulo wajib masuk ya, ada yang pilih Papuma juga, ada yang lebih suka wisata alam atau justru kuliner dan hidden gem yang belum banyak orang tahu teman Pridiwa. Kalau kamu punya waktu sehari buat ngajak orang jalan-jalan di kota kamu teman Pridiwa, destinasi apa yang bakal kamu pilih untuk mengajak teman kamu bersenang-senang dalam satu hari di kota kamu?

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, ya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu.
0: Wow!
3: Taukah kamu, otak manusia cenderung mengingat hal-hal negatif lebih kuat dibanding dengan hal positif. Fenomena ini disebut sebagai negativity bias, di mana pengalaman buruk, kritik, atau rasa kecewa lebih mudah menempel di ingatan kita. Itulah kenapa satu komentar negatif bisa terasa lebih keras dibanding 10 pujian yang kita terima. Sebenarnya, ini adalah cara alami otak untuk melindungi diri, agar kita lebih waspada terhadap ancaman. Tapi di kehidupan sehari-hari, hal ini kadang membuat kita jadi terlalu fokus pada hal yang menyakitkan dan lupa menghargai hal-hal baik yang sudah terjadi. Jadi kalau hari ini kamu kepikiran satu hal yang bikin gak nyaman, coba ingat lagi, mungkin ada banyak hal baik yang juga terjadi, hanya saja tidak terlalu kamu sadari.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tolong beri duit, kita bakal lanjut lagi ya ngomongin soal destinasi wisata yang mungkin gak ada habisnya. Tolong beri duit, kali ini Adi dari Raka. Di WhatsApp Pro 2 sudah ada yang gabungannya dengan Pro 2. Halo Kak Dita, aku Raka, aku asli Malang sebenarnya. Tapi aku sekarang lagi kuliah di sini dan ini pertama kalinya aku ke Jember, Kak, karena aku keterima kuliah di Jember. Wih, welcome to Jember ya Raka. Dan Raka ini kalau bikin paket wisata sehari di Malang, pagi aku bakal ajak ke daerah Batu dulu. Waduh, dingin-dingin banget nih ya. Misalnya ke tempat wisata yang suasananya sejuk, siangnya itu kulineran, Kak. Terus sore mungkin ke tempat yang bisa menikmati pemandangan, malamnya baru jalan-jalan di pusat kota sambil cari makanan khas Malang. Jadi dalam sehari bisa dapat wisata alam, kuliner sekaligus suasana kotanya. Waduh, paket lengkap ya Raka. Jadi kalau ke Malang sehari, gak cuma wisata alam tapi juga kuliner dan suasana kota juga harus masuk ke itinerary ya, teman Predua. Lanjut lagi, kali ini ada dari kali ini ya teman Predua, ada VN yang masuk nih. Di hari ini ada dari Kak Vira. Sebentar aku coba

0: perjalanan bisa ditutup dengan membeli oleh-oleh khas daerah. Menurut saya, paket seperti ini menarik, karena dalam satu hari wisatawan bisa mendapatkan pengalaman yang lengkap, mulai dari menikmati alam, mencoba kuliner, mengenal budaya, sampai membawa pulang kenang-kenangan dari kota kita. Sekian, terima kasih.
1: Yeay, terima kasih ya Kak Vira sudah bergabung juga di pagi hari ini. Lengkap banget Kak Vira. Kenapa ya oleh-oleh itu selalu di akhir gitu ya? Kita setelah capek mungkin seharian, senang juga menikmati suasana kota, alam, lalu kuliner dan sebagainya. Terakhir tuh kita yang juga kepikiran sama orang rumah gitu ya. Kita akhirnya kayak bawa oleh-oleh apa ya? Karena memang setiap daerah itu punya oleh-oleh yang khas banget Tawam Predua. So Tawam Predua seru banget kalau ngomongin liburan ya dalam satu hari di kota kamu. Tawam Predua tadi ada dari Malang dan dari Jember. Dan buat kamu mungkin masih ada lagi asal kota kamu Tawam Predua, langsung aja yuk bareng kita bedah bersama kira-kira dalam 24 jam kalau di kota kamu kita bisa kemana aja Tawam Predua.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturunan satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kucing memiliki kemampuan luar biasa untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Saat terjatuh, kucing biasanya bisa memutar tubuhnya di udara sehingga mendarat dengan kaki terlebih dahulu. Kemampuan ini dikenal sebagai righting reflex dan mulai berkembang sejak kucing masih kecil.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tolong perduin gak kerasa banget obrolan kita sudah sampai di penghujung ya. Seru juga di pagi hari ini kita membayangkan kalau kita jadi tour guide sehari di kota sendiri. Tolong perduin ternyata ya banyak banget tempat yang bisa kita rekomendasikan. Mulai dari wisata kuliner sampai ke hidden gem yang mungkin belum banyak diketahui banyak orang. Tolong perduin. Terima kasih buat Tolong perduin yang udah ikut berbagi cerita dan rekomendasi pagi ini ya Tolong perduin. Semoga setelah ini jadi makin banyak yang penasaran buat menjelajahi kota sendiri, karena kadang kita nggak perlu pergi jauh Tolong perduin untuk menemukan pengalaman baru. Dan Tolong perduin, aku di Taulia harus pamit undur diri karena setelah ini bakal dilanjut dengan program favorit kamu Perduin Hitlist barengan Vita Karina. So terima kasih banyak yang udah nemenin aku dari tadi pagi ya. Stay tune terus barengan kita di 89.5 FM Perduin Radio Jember, teman terbaik kamu. Aku di Taulia pamit undur diri. Bye.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, jerapah adalah hewan darat dengan leher paling panjang di dunia. Meskipun memiliki leher yang sangat panjang, jumlah tulang leher jerapah ternyata sama dengan manusia, yaitu 7 ruas.
1: What?
0: Hanya saja, ukuran tiap ruasnya jauh lebih besar sehingga membuat leher jerapah tampak sangat panjang.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Pagi. Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat sore teman Pro 2, sore ini ada info fresh nih buat kamu seputar kebakaran hutan di Kanada, 20 ribu orang dievakuasi. Bromo tutup total, 5 pintu masuk ditutup. Donor darah bermanfaat bagi kesehatan dan kemanusiaan, stok Jember aman. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, sebanyak 20.000 orang dievakuasi dalam semalam setelah kebakaran hutan dan lahan hebat melanda Provinsi British Columbia, Kanada, tepatnya pada Sabtu kemarin. Angin memicu kebakaran hutan Bald Range hingga membesar dengan cepat, tepatnya pada Jumat malam. Mendorong kobaran api ke wilayah Summerland dan berdampak pada permukiman di lembah-lembah sekitarnya. Selain itu, teman Pro 2 dikabarkan oleh salah satu media yang melaporkan lebih dari 50 orang harus dievakuasi melalui udara dari permukiman Holder yang seiring merambatnya kobaran api. Perdana Menteri Kanada Mark Carney di media sosial juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada petugas pemadam kebakaran dan tim tanggap darurat. Dia juga mengapresiasi upaya mereka yang bekerja tanpa lelah demi menjaga keselamatan warga. Informasi kedua, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS menutup seluruh kawasan wisata Gunung Bromo. Tepatnya pada Sabtu kemarin pukul 22 waktu Indonesia Barat, penutupan yang dilakukan menyusul kebakaran hutan yang semakin meluas di area kaldera Bromo. Kebijakan tersebut juga diambil untuk mendukung efektivitas upaya pemadaman sekaligus juga memastikan keamanan dan keselamatan pengunjung di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kepala BBTNBTS, Insinyur Rudi Yanta Cahya Nugraha, mengatakan bahwa penutupan juga belum berlaku di seluruh pintu masuk kawasan wisata Bromo. Selain itu, 5 pintu yang menjadi pintu masuk ditutup, yakni Cemoralawang di Kabupaten Probolinggo, Wonokitri di Kabupaten Pasuruan, Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang, serta Senduro di Kabupaten Lumajang. Informasi ketiga, donor darah memberikan manfaat bagi kesehatan fisik sekaligus juga menjadi wujud kepedulian sosial terhadap sesama. Hal tersebut disampaikan Kepala Unit Donor Darah atau UDD PMI Kabupaten Jember, Dr. M. Agus Burhansyah, yang menjadi narasumber dari dialog khusus Pro 1 RRI Jember tepatnya pada Jumat waktu lalu. Di mana dirinya juga menjelaskan bahwa donor darah tidak hanya bermanfaat bagi pendonor dalam menjaga kesehatan tubuh, tapi juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang memerlukan transfusi. Dia juga menambahkan, berdasarkan hasil penelitian, seseorang yang memenuhi kesehatan ataupun syarat kesehatan bisa kembali untuk mendonorkan darah setelah masa pemulihan sekitar 60 sampai dengan 70 hari. Oleh karena itu, donor darah saat ini juga dilakukan setiap 2 bulan sekali. Di mana juga ditambahkan oleh dirinya, stok darah di Kabupaten Jember tidak hanya mencukupi kebutuhan daerah sendiri, tetapi juga bisa membantu daerah lainnya. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 siang hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, ketemu lagi bersama aku Vita Karina. Kalau kemarin ketemunya pas waktu malam ya, sampai dengan larut malam. Sekarang ketemu lagi. Nah, gimana kabar kamu hari ini? Semangat ya untuk menjalani hari Minggu, karena hari Minggu ini biasanya akan ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang membuat kamu lebih bersemangat menikmati hari libur. Karena hari Minggu biasanya waktunya bisa untuk bersantai, kumpul sama keluarga, jalan-jalan, atau mungkin siap-siap ikut meramaikan kegiatan Agustusan. Fleksibel banget berarti kegiatan hari Minggu ataupun hari Sabtu. Nah, kalau kita sekarang udah di bulan Agustus ya, inget nggak biasanya Agustus itu identiknya sama apa, teman Pro 2? Yaps, biasanya ada beberapa lomba-lomba Agustus. Nah, di lokasi rumah kamu sekarang lombanya apa aja? Udah pada dimulai nggak? Atau justru teman Pro 2 lagi semaraknya banget nih di kampung kamu ataupun di komplek perumahan kamu, atau bahkan di depan rumah kamu, gang-gang udah mulai dihias ya, merah putih, ada bendera-bendera. Kemudian juga biasanya itu dihiasi dengan suara anak-anak yang ikutan lomba. Oh, bukan hanya anak-anak ya, biasanya itu ada bapak-bapak, ibu-ibu sibuk untuk menyiapkan berbagai perlombaan. Apa sih biasanya lomba-lomba yang sering banget ada di rumah kamu, teman Pro 2? Balap karung? Makan kerupuk? Atau estafet karet? Atau justru pecah balon yang berisikan air? Atau masih banyak lagi, teman Pro 2? Intinya lomba Agustus itu menguji kesabaran banget ya. Tapi itu letak serunya, teman Pro 2. Jadi bisa punya banyak waktu gitu ya bersama dengan warga sekitar, kemudian lebih bisa mengenal lebih dekat juga. Bahkan dari kegiatan-kegiatan Agustusan yang menyenangkan ini bisa membuat lingkungan rumah kamu bersama dengan orang-orang sekitar tetap sportif, kemudian juga tetap rukun. Terus kalau Agustus kan ngejar hadiah juga ya. Tapi kamu bisa menikmati setiap momen yang tercipta di bulan Agustus, teman Pro 2. Oh. Nah, di pagi hari ini mungkin di lokasi rumah kamu gak hanya menghias untuk momen Agustusan aja. Ada yang tadi pagi udah senam, ada yang udah kerja bakti, banyak deh pokoknya ya kegiatan-kegiatan pagi menjelang siang atau mulai dari pagi tadi. Dan tentunya di edisi hari ini tanggal 9 Agustus 2026 Vita bakal hadirkan untuk lagu-lagu kesukaan kamu. Yang suka lagu Indonesia ada di sini, teman Pro 2. Yang suka lagu mancanegara juga ada. Jadi untuk kamu semuanya yang udah ngelis di handphone kamu mau diputerin lagu apa, langsung kirimin aja, langsung request aja. Aku tunggu di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Atau kamu juga bisa berkomen ntar isi question box yang udah aku sertakan tadi, udah aku sounding ya dari story Instagram Pro 2 Jember. Kamu tinggal jawab aja mau diputerin lagunya apa. Yang mau kirim salam buat seseorang juga boleh banget, yang mungkin lagi rindu sama seseorang yang jauh di sana. Oh, siapakah dia? Boleh. Untuk kamu request lagu untuk siapa, nanti disebutin aja namanya siapa, teman Pro 2, nanti aku baca satu-satu mulai dari paling bawah. Jadi untuk kamu semuanya, teman Pro 2, selamat menikmati lagu-lagu yang aku suguhkan, dan aku tunggu requestan dari kamu.

0: Sebelum jadi ajang lari yang digemari jutaan orang, maraton ternyata lahir dari sebuah kisah heroik ribuan tahun lalu. Perlombaan maraton modern pertama kali digelar pada tahun 1896 di Olimpiade Athena, Yunani. Kenapa Yunani? Karena olahraga ini terinspirasi dari legenda seorang pelari bernama Pheidippides. Dia dipercaya berlari dari kota Marathon ke Athena untuk membawa kabar kemenangan perang. Saat itu jarak lombanya sekitar 40 km dan diikuti oleh 17 pelari. Yang paling membanggakan bagi warga Yunani, pemenangnya justru atlet tuan rumah bernama Spartan Lewis. Seorang pengantar air biasa yang mendadak menjadi pahlawan nasional. Dari perlombaan sederhana lebih dari 100 tahun yang lalu, maraton kini berkembang menjadi simbol ketahanan, perjuangan, dan semangat untuk terus melangkah hingga garis finish.
1: Foto bareng yuk, rumah baru fix harus viral nih.
2: Wah, pos-pos dong, pos. Biar estetik, flexing dikit.
1: Oke, siap. Captionnya, rumah baru di Jalan Melati nomor 99, pagar putih, depan tukang cilok.
2: Stop. Itu bukan caption. Itu namanya GPS lengkap alamat rumah kamu.
1: Lah, biar orang gampang nemuinya dong.
3: Oh no.
2: Iya, gampang. Gampang juga buat yang kamu gak kenal ikut nongkrong di teras rumah kamu. Kan ngeri.

posting bisa bikin privasi hilang tanpa sadar. Bijaklah sebelum membagikan informasi pribadi. Saring sebelum sharing.

Buat kamu yang lagi dengerin radio sambil bengong, lagi memikirkan sesuatu, lagi ngebayangin yang bukan-bukan, terus tiba-tiba kamu kepikiran seseorang, wah hati-hati nih teman Pro 2, karena lagu yang satu ini bikin kamu makin galau. Barusan sudah ada lagunya dari Selena Grace yang judulnya adalah Sumpah Mati. Lagu kemenangan Selena Grace di Indonesian Idol season ke-14 yang ternyata punya warna emosional banget ya. Dari lagu ini, vokal dari Selena yang lembut tapi tetap kuat berpadu dengan aransemen piano dari Andi Rianto bikin lagunya terasa lebih megah sekaligus juga penuh perasaan. Nah, menariknya lagi teman Pro 2, kalau kita dengerin lagu Sumpah Mati bukan hanya sekedar tentang patah hati ya, tapi ternyata ada cerita tentang seseorang yang sudah berusaha untuk mempertahankan hubungannya tapi justru merasa berjuang sendiri.

asmaranya sama dengan lagu ini, Teman Pro 2. Kita cek dulu nih Teman Pro 2 yang sudah bergabung ya. Kalau tadi kita udah nikmatin lagu dari Selena Grace sambil ikutan galau, waktunya baca ini untuk gabungan yang udah masuk di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Pagi Kak, saya Mei dari Berbinar. Izin mau request diputerin lagu Sabrina Linor yang judulnya adalah Selesai. Terima kasih Kak, happy weekend. Kemudian oke, kalau tadi ada dari Mei, kemudian juga ada dari fanbase Sabrina Linor ya juga ya. Ada dari Asri, siang Kak, izin request Selesai dari Sabrina Linor. Terima kasih. Oke, Sabrina Linor. Oke, ini aku langsung tatain ke playlist ya, karena memang playlistnya udah tertata lagu-lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara yang terbaru. Bisa kamu request, nanti aku selipin di playlistnya ya. Jadi untuk kamu semuanya Teman Pro 2, fanbase dari Sabrina Linor, ini sudah menantikan lagu Selesai. Langsung aja ya diputerin ya. Atau mungkin kamu yang siang hari ini lagi stay tune di Pro 2, kamu adalah fanbase dari idola kamu, langsung aja request di WhatsApp Pro 2 ataupun Instagram Pro 2 Jember.

0: Biasanya kalau mau nyimpen buah biar awet, kita langsung kepikirannya ya kulkas. Tapi ternyata ada cara tradisional yang gak pakai listrik sama sekali. Di Afghanistan ada teknik bernama kangina. Jadi anggur segar disimpan dalam wadah dari tanah liat dan lumpur, lalu disegel rapat sampai kedap udara. Uniknya, wadah ini kemudian dikeringkan dan disimpan di tempat yang sejuk. Hasilnya, anggur bisa tetap segar sampai 6 bulan. Tanpa kulkas, tanpa bahan pengawet. Kuncinya sederhana, buahnya harus utuh dan wadahnya benar-benar tertutup rapat. Tentu aja untuk menjaga suhu dan kelembapan di dalamnya. Dari cara sederhana ini, ternyata ada pengetahuan lama yang tetap relevan sampai sekarang.
1: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
2: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

Dewan Pro 2, pernah gak sih ada satu kejadian yang sebenarnya hal itu tuh sederhana, tapi entah kenapa kayak terus kepikiran berkali-kali, kayak diputar-putar di otak kamu, di kepala kamu sebanyak 33 kali atau bahkan lebih. Ya kalau kayak gitu sih bikin pusing sendiri ya sebenarnya. Nah kalau ngomongin soal lagu, bisa bikin berhenti sebentar dan juga menikmati cerita, ada Perunggu dengan 33 kali. Perunggu memang dikenal lewat lagu-lagu yang deket banget sebenarnya dengan kehidupan kita sehari-hari, Teman Pro 2. Nggak selalu tentang kisah cinta ya, tapi juga tentang perjalanan hidup, kemudian juga perasaan, atau bahkan hal-hal kecil yang ternyata punya makna ataupun cerita yang lebih besar. 33 kali punya nuansa yang begitu hangat dan juga reflektif. Cocok banget buat Teman Pro 2 ketika pengen ngedengerin sendirian aja, perjalanan pulang ataupun kamu yang lagi di perjalanan panjang. Wah, perjalanan panjang, perjalanan jauh. Atau sekedar duduk aja sambil memikirkan banyak hal. Ini lagunya bisa mendorong kamu untuk mikirin lagi banyak hal lagi gitu ya. Bukan hanya 33 kali, bahkan juga bisa lebih. Jadi buat kamu nih Teman Pro 2 yang isi kepalanya lagi penuh banget, mungkin gak perlu buru-buru untuk mencari jawaban ataupun solusinya ya. Kadang kita tuh cuma butuh berhenti sebentar, kasih jeda dulu, tarik nafas, lalu menikmati sebuah lagu. Seperti single tadi nih Teman Pro 2. Tapi selanjutnya bakal ada single-single sesuai dengan requestan kamu. Nah ngomongin soal request, kalau tadi di WhatsApp Pro 2 kita beralih dulu ya di question box Instagram Pro 2 Jember. Oke, ada yang sudah bergabung dari @selination FM. Minta diputerin lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Tadi udah diputerin dulu ya, jadi telat nih gabungannya. Ada Kripik Suka juga ikut gabungan, ternyata udah nungguin Selena Grace. Banyak yang telat juga gabungannya. Kemudian ada @mariasel, sama juga requestnya. Kemudian berbinar.fm, tadi udah diputerin juga Sabrina Linor. Kemudian langsung loncat aja ya di fanbase idola yang lain aja ya. Oke, dari Gaby Gartiana, di ujung minggu, Mesahira dong kak. Oke. Kemudian @satilamei juga sama, udah nungguin lagunya Mesahira. Kemudian dari @aprilshd yang udah nungguin lagunya Mesahira juga. Oke. Kemudian ada @zatiavinovic, Liodra pura-pura. Oke. Aku tampung dulu ya beberapa gabungan ya yang lumayan banyak banget. Kemudian ada yang request dari @gustianagusti, Liodra pura-pura, @leoworit, Liodra pura-pura, dan masih banyak lagi dengan fanbase yang sama. Jadi ditunggu aja untuk lagu yang belum diputar, tapi yang gabungannya telat next deh. Karena biasanya Teman Pro 2 yang selalu stay udah tahu ya di jam-jam request itu mulai dari jam berapa. Startnya itu dari jam 10 Teman Pro 2. Jadi jangan sampai kelewatan biar nanti kamu bisa pas juga untuk ngedengerin lagu kesukaan kamu. Ya kita dengerin dulu ya dua lagu yang udah ditunggu-tunggu sama fanbase-nya masing-masing. Kita dengerin dari lagunya Mesahira dulu nih Teman Pro 2, di ujung minggu. Pas juga dengan waktu kita hari ini ya, di ujung minggu banget, besok udah ketemu hari Senin. Tapi semoga di ujung minggu kali ini jadi salah satu cerita yang mengesankan untuk kamu yang lagi menikmati libur akhir pekan kamu.

gak sih kamu tiba-tiba merinding saat mendengarkan lagu tertentu? Ternyata fenomena itu benar-benar ada dan punya istilah ilmiah, yaitu frozen. Ini adalah sensasi merinding yang muncul ketika otak merespon bagian musik yang dianggap sangat emosional atau mengejutkan. Biasanya, sensasi ini muncul saat ada perubahan nada yang dramatis, suara vokal yang kuat, atau lirik yang sangat menyentuh. Saat itu terjadi, otak melepaskan dopamin, zat kimia yang juga berkaitan dengan rasa senang dan bahagia. Menariknya lagi, tidak semua orang bisa merasakan efek ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang lebih terbuka terhadap pengalaman baru cenderung lebih sering merasakan merinding saat mendengar.

0: tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur, tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Ate ole
1: bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cuman perlu dua tadi beberapa lagu udah sesuai dengan yang kamu request ya. Jadi aku gak punya tanggungan lagi. Tapi buat yang mau request masih aku tunggu, biar nanti aku bisa puterin lagu kesukaan kamu teman Pro 2. Tadi ada satu single dari Bernadia dengan Rabun Jauh. Lagunya kalem banget ya, cocok buat menemani libur akhir pekan kamu yang santai banget. Nah teman Pro 2, kalau kita tadi udah mendengarkan lagu-lagu terbaru, sekarang beralih dengan informasi terbaru. Yang kali ini informasinya datang dari Sofia La Forteza atau Sofia Cat's Eye. Dan kali ini dia lagi melakukan hiatus dari kegiatan grup. Kenapa nih? Jadi teman Pro 2, Hybe X Gaven ini selaku agensi dari pihaknya juga mengumumkan bahwa keputusan ini dibuat oleh Sofia sendiri demi fokus pada pemulihan kesehatan mental dan wellness. Nah, pihak dari manajemen juga mengkonfirmasi hiatus sementara yang sudah dinyatakan lewat pernyataan resmi di platform Weverse tepatnya pada Jumat waktu lalu. Selain itu, keputusan tersebut juga diambil setelah melalui konsultasi mendalam dengan tim medis yang menyarankan agar idola berusia 23 tahun itu mendapatkan waktu istirahat total serta perawatan berkelanjutan. Mereka juga menambahkan nih teman Pro 2 bahwa evaluasi ulang terhadap kondisi kesehatan Sofia nantinya akan dilakukan tepatnya pada September untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi dari Agustus sampai dengan September dia kan benar-benar harus tenang gitu ya, entah itu pikirannya, kemudian juga apapun yang lagi menjadi beban kesehatan mentalnya biar tetap bisa terjaga. Ya memang Sofia mengambil langkah ini teman Pro 2 untuk vakum sementara atau hiatus sementara. Nah, lewat unggahan di Instagram story pribadinya, Sofia juga mengumumkan bahwa keputusan ini menjadi salah satu langkah yang melangkah mundur sejenak dari panggung hiburan. Bukan hal yang mudah tentunya untuk diambil, pasti dari proses yang panjang, dari pemikiran-pemikiran berulang ya, benar atau enggak, iya atau tidak ya, atau dijalani atau enggak, itu pasti ada di pikiran dari Sofia. Makanya setelah ada keputusan ini, berharapnya ini adalah keputusan yang terbaik ya teman Pro 2. Dan selain itu penyanyi asal Filipina ini juga menyampaikan bahwa apresiasi ataupun ataupun juga pengertian yang diberikan kepada publik sembari berjanji untuk tetap fokus pada proses penyembuhannya. Jadi kalau kamu rindu banget sama Sofia, tunggu dulu nih sampai dia muncul lagi nanti ya. Karena memang absennya dari Sofia membuat Cat's Eye harus tampil tanpa formasi lengkap di Festival Music Head in the Clouds di Pasadena tepatnya pada 8 Agustus kemarin. Keputusan ini juga datang hanya sepekan sebelum peluncuran EP terbaru mereka yang bertajuk Wild. Dan selain itu Sofia juga menjadi member kedua dari Cat's Eye yang mengambil jeda medis mengikuti langkah Manon Bannerman yang memutuskan hiatus sekitar 6 bulan lalu demi alasan serupa. Loh kok sama-sama? Ya mungkin memang kesehatan mentalnya aja ya, mungkin teman Pro 2 yang memang harus benar-benar dijaga gitu. Tidak ada sebuah konflik yang bagaimana-mana sih teman Pro 2, takutnya ini nanti jadi persepsi dari para fans kenapa kok samaan dengan ini ya dari member lainnya juga gitu ya, atau dari personil lainnya maksudnya. Dan ini menjadi salah satu keputusan dari Sofia sendiri untuk menjaga kesehatan mental, hanya sebuah kebetulan aja gitu teman Pro 2 ya, jadi jangan cocokologi deh. Oke, itu tadi ya teman Pro 2 untuk satu informasi yang jadi salah satu kepastian juga untuk kamu yang nanti bakal menunggu karya-karya dari Cat's Eye, atau justru kamu yang mengidolakan salah satu personelnya yang ternyata harus hiatus dulu.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, ada seorang perempuan pemberani yang memimpin perlawanan melawan penjajah. Namanya Martha Christina Tiahahu, yang dikenal sebagai salah satu pahlawan perempuan pertama di Indonesia. Lahir di Maluku pada tahun 1800, Martha Christina Tiahahu sudah ikut berjuang sejak

0: wafat pada usia 17 tahun dalam perjalanan pengasingnya. Namun perjuangannya terus dikenang hingga kini. Kisah Martha Christina Tiahaho mengingatkan kita bahwa keberanian tidak ditentukan oleh usia maupun jenis kelamin, karena semangat untuk memperjuangkan kebenaran bisa datang dari siapa saja.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
1: Ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
1: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
1: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
1: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
1: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
1: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, pastinya siang hari ini Pro 2 Hitlist masih menemani kamu ya sampai dengan jam 12 siang nanti. Sembari teman Pro 2 menikmati aktivitas siang kamu ataupun waktu istirahat siang kamu, tentunya masih aku sajikan deretan lagu-lagu terfavorit, lagu-lagu terbaru spesial buat kamu semuanya teman Pro 2. Atau kamu yang selalu mendengarkan siaran RRI, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Karena tentunya dari aplikasi satu ini, aplikasi RRI Digital bisa ngasih fasilitas update informasi dan juga dengerin lagu-lagu kesukaan kamu. Bahkan juga banyak fitur-fitur menarik dari aplikasi RRI Digital. Udah download belum? Kalau belum, segera aja download aplikasi RRI Digital yang tersedia dari Play Store ataupun App Store.

Teman Perdua, di tengah kesibukan mengejar urusan dunia, jangan sampai kita melupakan sholat. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat kita menguatkan hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dengan khusyuk hingga akhir hayat.

0: kamu, botol minum portable atau yang kita sebut tumbler berawal dari penemuan vacuum flux oleh James Dower pada tahun 1892. Awalnya, teknologi ini dibuat untuk menyimpan cairan laboratorium agar suhunya tetap stabil. Pada tahun 1904, teknologi tersebut dikomersilkan oleh Reinhold Berger dengan merek Thermos, sehingga mulai digunakan masyarakat umum untuk membawa minuman panas dan dingin. Desain tumbler modern dengan sistem double wall atau vakum kemudian berkembang pesat dan semakin populer sejak tahun 1980-an karena mampu menjaga suhu minuman lebih lama dan aman dibawa bepergian. Dari alat ilmiah di laboratorium, tumbler kini berubah menjadi barang sehari-hari yang praktis dan mendorong kebiasaan penggunaan ulang.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Teman Pro 2, kalau kamu flashback lagi dengan lagu-lagunya It Gitaf, kalau seingatku ya, lagu-lagu It Gitaf itu pernah hadir di era 2000-an pertengahan ya. Kayak 2007 atau 2000 berapa ya? Nah, sekitaran itu deh pokoknya, ke 2010-an lah ya. Nah, mungkin buat kamu yang kelahiran 90-an masih pernah denger ya lagunya It Gitaf yang dulu pernah menghiasi hari-hari kamu ketika teman Pro 2 lagi duduk di bangku SMP ke SMA. Lagu It Gitaf masih ingat? Nah, kalau mungkin kamu masih ingat, aku bakal ajak kamu lagi untuk menikmati lagu dari It Gitaf yang kali ini dipersembahkan oleh It Gitaf featuring Hindia. Dengan lagu terbarunya, judulnya adalah Masih Ada Cahaya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang masih di channel 89,5 FM, semoga berkenan dengan lagu-lagu yang udah aku siapkan di playlist yang hari ini. Dan tetap stay tune aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

Pro2, kalau tadi kamu udah ikuti untuk program acara Pro2 Hitlist ya, terima kasih buat kamu semuanya tadi yang sudah ikut bergabung ataupun yang sudah stay di 89,5 FM. Pastikan jangan pindah channelnya teman Pro2, karena Vita Karina bakal lanjut lagi untuk menemani kamu di rangkaian program acara santai siang di interval yang pertama. Aku bakal hadirkan seputar muda kreatif ya, jadi untuk kamu semuanya yang siang hari ini lagi melipir dulu sebentar beli jajanan-jajanan lokal ataupun jajanan dari UMKM ya, bagus banget teman Pro2, karena juga menjadi bagian untuk mendukung program UMKM gitu ya, entah itu dari produk-produk lokal yang sudah diperjualbelikan atau juga untuk teman Pro2 yang ingin meramaikan supaya nanti bisa menambah penghasilan UMKM lokal di daerah kamu teman Pro2. Nah, kalau ngomongin seputar UMKM pas juga aku bakal kasih informasinya buat kamu teman Pro2. Ini ada satu informasi yang penting banget untuk bisa kamu simak, apalagi selain kamu jadi konsumen, kamu yang juga menjalankan sebuah bisnis, kamu sebagai pelaku UMKM. Ini ada satu topik pembahasan ya yang nantinya bakal aku bahas selama 1 jam ke depan, seputar UMKM apa aja yang ternyata digadang-gadang sebagai UMKM yang bisa naik kelas. Jadi untuk kamu semuanya bisa mendengarkan ataupun juga terinspirasi nantinya ya dengan informasi yang bakal aku sampaikan di Muda Kreatif untuk edisi hari ini.

0: tahu nggak kenapa jarum pentul punya kepala warna-warni? Awalnya, jarum pentul cuma berupa batang lurus sederhana. Pada tahun 1543, Raja Henry VIII dari Inggris bahkan mewajibkan jarum dibuat dengan kepala ganda yang disolder kuat supaya lebih aman dan gak gampang lepas saat dipakai. Konsep jarum berkepala ini terus berkembang hingga akhirnya di era industrialisasi abad ke-19 sampai awal abad ke-20 muncul versi kepala plastik warna-warni yang kita kenal seperti sekarang. Kepala jarum dibuat warna-warni, bukan cuma agar lucu, tapi supaya mudah terlihat saat menempel di kain dan tidak mudah hilang saat jatuh ke lantai.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada. Ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Aca.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Pro 2, kembali lagi bareng sama aku Vita Karina. Dan kita lanjut lagi ya teman Pro 2 untuk ngebahas salah satu pembahasan di Muda Kreatif, UMKM apa aja yang gampang untuk naik kelas. Kalau kita ngomongin soal UMKM itu sebenarnya banyak banget ya, beberapa bidang yang memang bisa kita pilih sebagai salah satu usaha yang bisa kita coba. Entah itu teman Pro 2 yang ahli di bidang tertentu dan bisa menghasilkan suatu produk dari usaha kecil yang punya peluang besar buat berkembang, bisa teman Pro 2. Tapi pertanyaannya, UMKM seperti apa sih yang relatif dan gampang banget untuk naik kelas? Karena nyatanya dari semua proses ya, kamu sudah mencoba beberapa bidang usaha, mencoba membuat produk lokal, tapi nyatanya susah banget nih untuk naik kelas. Banyak banget mungkin saingannya atau justru jarang dilirik oleh para konsumen. Salah satu yang punya peluang cukup besar itu adalah UMKM kuliner, teman Pro 2. Kenapa begitu? Karena nyatanya makanan dan juga minuman ini adalah salah satu kebutuhan yang terus dicari. Apalagi kalau produknya punya ciri khas, kayak misal teman Pro 2 yang suka bikin sambel. Nah, sambal itu kan banyak banget variannya ya. Ada sambal terasi, kemudian juga ada sambal mata ya. Masih banyak lagi varian rasa dari sambal. Nah, ini bisa menjadi salah satu ciri usaha yang menjanjikan. Atau kalau di zaman sekarang tuh ada frozen food, ada dessert kekinian, ada camilan khas daerah, banyak banget intinya. Jadi makanan ataupun minuman ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk mencoba menjajaki beberapa pilihan kuliner ya, yang bisa kamu pilih sebagai usaha baru ataupun usaha kecil yang ingin kamu coba kembangkan. Kemudian ada juga fashion dan juga produk kreatif. Karena memang kalau kita melihat di realitanya, sekarang tuh konsumen gak cuma mencari barang yang bisa dipakai ya teman Pro 2, tapi juga harus punya produk yang memiliki cerita ataupun karakter. Contohnya pakaian dengan desain lokal, ataupun juga tote bag, aksesoris handmade juga bisa kamu buat teman Pro 2, apapun. Pokoknya intinya seputar fashion ataupun juga produk kreatif. Ya, atau mungkin teman Pro 2 yang minat di bidang jasa, usaha jasa ini menjadi peluang yang semakin terbuka. Teman Pro 2 yang punya keahlian mendesain bisa memilih desain grafis, fotografi, editing video, jasa admin media sosial, dan masih banyak lagi. Modalnya juga relatif lebih kecil ya daripada yang teman Pro 2 menjual produk, entah itu produk makanan, produk minuman, ataupun produk fashion, produk kreatif. Tapi kalau teman Pro 2 pengen yang modalnya kecil adalah usaha jasa seperti desain grafis, fotografi ataupun yang lain-lain ya. Tapi tinggal menyesuaikan aja sih sebenarnya sama budget kamu. Kemudian ada juga produk kebutuhan sehari-hari, mulai dari hampers, produk rumah tangga atau makanan siap masak, dan juga berbagai kebutuhan personal lainnya. Jadi teman Pro 2 pilih aja beberapa bidang usaha ataupun usaha kecil yang tadi udah aku sebutin, biar kamu nanti punya arah, punya tujuan, kira-kira mau memilih yang mana nih untuk usaha kecil yang bakal kamu tekuni sebagai salah satu langkah untuk terjun di dunia bisnis ataupun menjadi seorang pelaku UMKM.

0: of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Daun katuk atau Sauropus androgynous adalah sayuran populer di Asia Tenggara yang dikenal mampu melancarkan ASI. Di balik itu, daun katuk juga punya banyak khasiat lain. Salah satunya membantu meredakan peradangan sekaligus melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Karena itulah, konsumsi daun katuk bermanfaat untuk menurunkan resiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker. Namun, saat memilih warna daun katuk, jangan sampai salah ya. Daun katuk yang baik berwarna hijau gelap atau hijau tua, bukan hijau muda pucat.

0: mengerikan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kawan Pro 2 masuk ke segmen terakhir ya. Kita masih ngebahas soal usaha kecil yang jadi usaha lebih besar lagi nantinya. Kalau tadi kita udah ngomongin seputar jenis UMKM yang punya peluang berkembang atau bisa jadi tips supaya usaha lebih siap untuk naik kelas, sekarang kita ngebahas hal penting. Kapan sih sebuah UMKM bisa dibilang sudah siap untuk berkembang jauh lebih baik? Nah, salah satu tandanya adalah ketika usaha sudah punya produk yang konsisten. Artinya di sini, kalau hari ini pelanggan membeli produk kita dan minggu depan membeli lagi, jadi kualitasnya sudah tetap terjaga. Karena memang pelanggan yang sudah percaya dengan kualitas kita akan lebih mudah menjadi pelanggan tetap. Jadi kalau misal kamu terjun di bidang kuliner, kalau kamu udah konsisten dengan komposisinya, kemudian cara pembuatannya, jangan sampai ada yang dikurangi ataupun dilebihi lagi teman Pro 2, supaya kualitasnya pun tetap stabil. Kemudian tanda berikutnya adalah sudah mulai punya identitas usaha. Mulai dari nama brand, logo, kemasan, kemudian cara berkomunikasi dengan pelanggan, sampai karakter media sosial. Identitas yang seperti ini penting banget ya teman Pro 2, supaya orang itu lebih mudah untuk mengingat usaha kita. Kemudian usaha juga mulai dengan pencatatan yang jelas. Jadi kita tahu berapa modal yang keluar, berapa pemasukan, berapa keuntungan, dan juga produk mana yang paling banyak diminati. Kalau semuanya sudah mulai tertata, barulah kita bisa berpikir untuk memperluas pasar. Dan so pasti yang terakhir adalah jangan takut untuk belajar teman Pro 2. Karena kita tahu bahwa dunia UMKM terus berubah ya, di mana tren konsumen berubah, cara promosi juga berubah, teknologi juga berubah. Jadi kamu sebagai pelaku usaha juga harus terus belajar. Dan kalau dirangkum secara lebih jelasnya ya teman Pro 2, yang penting jangan cuma sibuk jualan aja, tapi kamu juga harus membangun sebuah sistem, membangun kualitas, dan juga membangun sebuah kepercayaan. Karena usaha yang besar biasanya nggak tumbuh dalam semalam ya, tapi dibangun dari langkah-langkah kecil yang harus kita lakukan.

kan secara konsisten terus menerus. Dan semoga teman Pro 2 yang barusan udah mendengarkan ya informasi yang udah aku sampaikan ya, teman Pro 2 di Muda Kreatif, kamu yang sedang punya usaha juga bisa melihat bagaimana bisnis yang kamu jalani hari ini dan apa aja yang harus diperbaiki untuk kebaikan di masa yang akan datang. Dan terima kasih ya teman Pro 2 buat kamu sekali lagi yang udah simak informasi tadi. Tetap semangat berkarya dan terus cari peluang dan jangan takut untuk memulai dari usaha yang kecil.

Soto, lahir dari perpaduan kuliner akulturasi budaya Tionghoa yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan selera serta budaya lokal sejak abad ke-19. Yang bikin unik adalah penambahan koya pada soto. Koya merupakan inovasi kreativitas dari pedagang Lamongan, Jawa Timur yang memanfaatkan kerupuk udang remuk lalu dihaluskan dengan bawang putih goreng sebagai bumbu tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur kuah soto menjadi lebih kental, gurih, dan lebih sedap. Karena kelezatannya, soto dengan koya mulai menyebar dan diadaptasi di berbagai daerah, meskipun dengan bumbu dan cita rasa kuah yang berbeda-beda.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Libur akhir pekan kamu, kamu isi dengan kegiatan apa nih teman Pro 2? Ada nggak teman Pro 2 yang memilih untuk berlibur sebentar menjauh dari beberapa kegiatan yang bikin-bikin penat ya? Jadi memang benar-benar otak kamu harus diajak untuk refreshing dulu. Cari tempat yang aman, yang nyaman untuk bisa kamu nikmati dan bisa untuk tempat relaksasi diri ya. Entah itu teman Pro 2 pengen ke tempat wisata atau ke pantai, dan banyak lagi pilihannya teman Pro 2. Sembari menikmati libur akhir pekan di tempat wisata yang meskipun cuma sebentar aja, sehari aja karena besok harus beraktivitas, jangan lupa juga diselingi dengan berburu kuliner teman Pro 2. Apalagi kalau kamu mungkin gak hanya di sekitaran Jember, kamu coba travelingnya ke kota-kota sebelah untuk berburu kuliner atau ya menikmati suasana yang berbeda. Kalau misal teman Pro 2 gak ada waktu hari ini untuk liburan, next deh mungkin bisa reschedule aja dulu. Cari waktu yang benar-benar pas ya untuk liburan. Karena aku pikir-pikir ya juga, orang yang mau liburan juga gak segampang itu untuk cari jadwal. Harus benar-benar yang jadwalnya kosong, jadwal libur, atau butuh waktu yang lama biar liburannya pun terasa begitu lama. Daripada cuma sehari dua hari, tapi ternyata kayak kurang gitu teman Pro 2. Lebih baik langsung aja satu minggu. Kalau satu minggu kan lumayan tuh. Entah itu teman Pro 2 memilih untuk cuti dulu di hari Senin, ngejos sampai minggu ya untuk liburan, gak apa-apa teman Pro 2. Yang penting kamu bisa atur jadwal. Nah, siang hari ini menemani aktivitas kamu yang lagi liburan, yang lagi di rumah, tetap di sini aja karena aku bakal update informasi seputar dunia olahraga sesaat lagi.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Jepang dikenal sebagai negara dengan kereta paling tepat waktu di dunia. Bahkan, jika kereta terlambat hanya 1 atau 2 menit saja, petugas biasanya akan meminta maaf kepada penumpang. Disiplin waktu sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Jepang, mulai dari sekolah hingga tempat kerja. Tidak heran jika sistem transportasi di sana sangat dipercaya oleh masyarakat.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Informasi pertama dunia olahraga datang dari informasi balap ya. Pebalap Honda Tim Asia, ada Veda Ega Pratama yang ternyata mengaku membuat kesalahan dalam kualifikasi sehingga harus start tepatnya pada Moto3 Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tepatnya pada minggu hari ini. Veda Ega Pratama tampil bagus tepatnya pada hari pertama dalam sesi latihan bebas atau Free Practice 1 atau FP1. Veda Ega juga menempati posisi ke-6 lalu finish ke-3 dalam sesi practice sehingga langsung lolos ke kualifikasi ke-2 atau quarter 2. Nah, tapi teman Pro 2, kabarnya Veda Ega ini gagal untuk mengulang pencapaian itu tepatnya pada hari kedua Grand Prix Inggris 2026 tepatnya pada Sabtu kemarin. Dalam sesi kualifikasi, Veda Ega harus puas dengan finish ke-15. Dan pebalap 17 tahun tersebut juga mengaku membuat kesalahan dalam kualifikasi, yakni terlalu lama membuntuti rival. Gagal start dari barisan depan ya, membuat Veda Ega ini harus kecewa. Karena itu berarti Veda Ega perlu berjuang lebih keras lagi untuk bisa bersaing di barisan depan, terutamanya dalam Moto3 Inggris 2026 nanti. Yuk bisa yuk Veda Ega. Siapa tahu dengan pembelajaran di hari kemarin ya, bisa membuat kamu lebih baik lagi dan punya strategi khusus ya, yang nantinya bisa membawa kamu pada prestasi-prestasi selanjutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi tidur bukan cuma soal istirahat. Saat kamu terlelap, otak justru sedang bekerja keras. Menyusun ulang ingatan, membuang informasi yang tidak penting, dan memperbaiki emosi yang lelah seharian. Itulah sebabnya, kurang tidur sering bikin kita mudah marah, susah fokus, dan merasa semuanya terasa berat. Bukan karena masalahnya bertambah, tapi karena otak belum sempat merapikan semuanya. Jadi, kalau kamu memilih tidur lebih awal, itu bukan malas. Itu bentuk paling sederhana dari sayang sama diri sendiri.
3: Ma,
4: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
3: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
5: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
3: Pa.
5: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
6: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
3: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Satu informasi utama tadi diawali dengan informasi dunia balap ya, atau kamu pecinta balapan. Tadi sudah aku informasikan ada kabar terbaru yang udah aku update. Nah selanjutnya teman Pro 2 Garuda Fans, kalau ngomongin soal timnas Indonesia, lini depan tentu jadi salah satu bagian yang paling bikin penasaran. Nah apa yang biasanya bikin penasaran ini teman Pro 2? Salah satu nama yang sekarang kembali untuk mencuri perhatian itu adalah Ole Ramney. Siapa yang gak pernah tahu sama pesona satu pemain ini? Ya pesonanya bukan hanya pesona dari looknya aja sih, bukan, tapi melainkan dari performa terbaiknya ketika dia lagi bermain di rumput hijau. Wah, jadi memang striker yang punya darah Indonesia ini menjadi salah satu pemain yang cukup menarik perhatian sejak memilih membela merah putih. Ole Ramney dikenal punya kemampuan untuk mencari ruang, membawa bola, dan tentunya mencetakkan gol. Menariknya lagi teman Pro 2, kabar terbaru juga datang ya dari klubnya di Belanda. Ole Ramney berhasil untuk mencetakkan gol untuk Fortuna Sittard, tepatnya menghadapi PSV Eindhoven di laga pembuka Eredivisie 2026-2027, dan pertandingan tersebut juga berakhir dengan skor 2-2. Nah sekaligus juga buat timnas Indonesia, performa dari Ole Ramney di level klub tentu jadi sesuatu yang menarik ya untuk diperhatikan. Karena semakin tajam seorang striker di klub, semakin besar juga harapan dari fansnya ataupun kamu ketika dia kembali untuk mengenakan jersey merah putih. Tapi pertanyaannya, menurut kamu Ole Ramney ini udah pantas gak sih jadi pilihan utama di lini depan, tepatnya untuk timnas Indonesia?

0: Tahukah kamu siapa penemu pulpen? Pulpen atau ballpoint ditemukan oleh Laszlo Joseph Biro, seorang editor asal Hungaria. Pada tahun 1933, ia mengamati bahwa tinta cetak koran cepat kering dan terpikir membuat alat tulis dengan tinta serupa. Bersama saudaranya, Georgi Biro, seorang kimiawan yang kemudian mereka mengembangkan pena dengan ujung bola kecil yang dapat berputar. Bola ini berfungsi mengambil tinta dari tabung dan mengalirkannya ke kertas secara merata. Setelah melalui banyak percobaan, teknik ini berhasil dan dipamerkan pada Budapest International Fair, menandai lahirnya pulpen yang kini digunakan oleh semua orang.
1: Kita traveling, healing.
2: Yuhuu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
1: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya cek-cek

Balik lagi teman Pro 2, masih ngomongin seputar dunia olahraga ya. Masih dengan nama yang sama, Oli Ramney dan juga Timnas Indonesia. Kalau kita lihat kebutuhan Timnas Indonesia, striker bukan cuma dituntut bisa mencetak gol, tapi seorang penyerang juga harus mampu gitu ya, untuk membuka ruang, menahan bola, bekerja sama dengan pemain lain, bahkan juga memanfaatkan peluang kecil apapun itu. Nah, disinilah Oli Ramney punya tantangan sekaligus juga peluangnya. Kehadirannya membuat pilihan di lini depan Garuda semakin beragam, apalagi Timnas Indonesia sekarang punya beberapa pemain dengan karakter permainan yang berbeda-beda. Oli Ramney bisa menjadi salah satu opsi ketika tim membutuhkan penyerang yang aktif untuk mencari ruang dan punya kemampuan untuk mengancam pertahanan lawan. Nah, tentu aja performanya bersama dengan klub akan menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan diri. Tapi ingat nih teman Pro 2, satu pemain ini gak bisa bekerja sendirian pastinya ya. Performa striker yang juga sangat bergantung pada suplai bola dari lini tengah dan kreativitas pemain di sekitarnya. Jadi teman Pro 2, kalau Oli Ramney kembali untuk memperkuat Timnas, yang kita tunggu bukan cuma berapa gol yang dia cetak, tapi juga seberapa besar kontribusinya dalam membuat permainan Garuda semakin berbahaya. Nah, itu dulu ya teman Pro 2 untuk informasi dunia olahraga yang udah aku sampaikan di ruang dengar kamu. Semoga dengan update informasi hari ini juga menambah wawasan kamu seputar perkembangan Timnas Indonesia atau juga bagaimana perkembangan dunia olahraga Indonesia. Dan aku Vita Karina harus pamit undur diri. Terima kasih buat kebersamaannya ya teman Pro 2. Dan sesaat lagi aku bakal ajak kamu bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk bisa kamu ikuti top 20 Indonesia nasional dan juga top 20 manca nasional yang tentunya bakal menemani kamu lepas dari jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore nanti. Kamu bisa lihat deretan lagu-lagu favorit kamu masuk di deretan berapa, di posisi berapa, entah itu lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara. Jadi teman Pro 2, tetap di sini aja di Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu, tetap di channel kami 89,5 FM, and bye-bye.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah kamu, sapu tangan atau selampai punya sejarah panjang sejak zaman Mesir kuno. Awalnya, alat ini cuma berupa anyaman rumput untuk mengusap keringat. Memasuki abad ke-1 sebelum Masehi, sapu tangan mulai dibuat dari kain linen, lalu berkembang jadi aksesori mode mewah di Eropa pada abad ke-16 hingga ke-18. Bentuknya yang semula tidak beraturan, kemudian distandarkan jadi persegi berkat Marie Antoinette. Menariknya, di abad ke-19, fungsi sapu tangan bergeser, bukan untuk kebersihan, tapi juga jadi simbol romantis. Di kalangan bangsawan Jerman, sapu tangan bahkan sering dijadikan hadiah dari seseorang yang sedang jatuh cinta.

0: seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Okay? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20, yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia
1: Number 20.

0: beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: Minggu bertahan di chartnya Top 20, tapi ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number

0: posisi 13 itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Tahan dulu buat yang mau pergi, sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Posisi 11, Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: bahagia dengan kita buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: mulai terbelah jadi dua di posisi 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

2 yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini nggak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan.

0: 2 yang turun 1 peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Hilawan Seven dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara 1 kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Hilawan Seven yang ini.
1: Number 2.

0: juara satu kita untuk minggu ini, sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Posisi 19, Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18, Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10, Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8, ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6, Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3, Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: terima kasih banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raimla Ode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20 dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro 2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Elanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro 2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro 2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman perdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman perdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 tempat kedua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gua untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Sandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo.
1: Jember. Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Lama 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai Lama Pro 2, ketemu lagi sama Ija tentunya di sore ceria. Mungkin kamu juga udah mantengin Pro 2 RRI Jember dari tadi, kok lagi chat ya. Iya, kamu memang lagi ikut ya tadi ke Jakarta sebentar Lama Pro 2, dari pukul 2 sampai dengan pukul 4 waktu Indonesia Barat, mengikuti program Top 20 Manca Nasional dan juga Top 20 Nasional. Dan Teman Pro 2 akhirnya kembali lagi ke Jember dengan Ija, dan juga tentang informasi-informasi menarik. Ada beberapa interval nih di sepada, kebiasaan nemenin kamu di sepada nih Teman Pro 2, jadinya keinget-inget sepada terus sore ceria. Nah, ada 3 interval yang bakal aku temenin nih Teman Pro 2. Ada Skena, terus Cang Cimen, dan terakhir ada Ups Update Skill gitu. Dan informasinya udah aku siapin semuanya menemani kamu di sore hari ini. Mungkin lagi mau pulang ke rumah habis traveling, atau habis nongkrong, habis jalan-jalan dan segala macamnya, atau malah mau persiapan berangkat nih untuk jalan-jalan atau nongkrong di minggu malam ya Teman Pro 2, gak ada masalah, pokoknya tetap Ija temenin. Mungkin juga kamu lagi ini Teman Pro 2, mau nonton ini International Jember Marching Band, atau kan ini masih kayaknya masih ini ya berlangsung ya Teman Pro 2, atau udah selesai nih. Aku nanti cek-cek dulu Teman Pro 2, bakal aku kasih informasinya juga. Karena kemarin, dari kemarin tuh, dari 2 hari yang lalu, seru banget pagelarannya. Ada yang dari Thailand dan juga dari Indonesia sendiri, udah banyak banget Teman Pro 2. Kita bakal update nanti, jadi tetap stay tune aja Teman Pro 2 sama Ija sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat di Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

lahir dari perpaduan kuliner akulturasi budaya Tionghoa yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan selera serta budaya lokal sejak abad ke-19. Yang bikin unik adalah penambahan koya pada soto. Koya merupakan inovasi kreativitas dari pedagang Lamongan, Jawa Timur yang memanfaatkan kerupuk udang remuk lalu dihaluskan dengan bawang putih goreng sebagai bumbu tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur kuah soto menjadi lebih kental, gurih, dan lebih sedap. Karena kelezatannya, soto dengan koya mulai menyebar dan diadaptasi di berbagai daerah, meskipun dengan bumbu dan cita rasa kuah yang berbeda-beda.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngobrol dulu buat kamu yang lagi kuliah atau masih mikirin biaya pendidikan ya. Satu beasiswa pendaftarannya masih dibuka sampai akhir Agustus nih. Namanya BSI Scholarship Affirmation 2026. Dan program ini khusus ditujukan buat mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Nah, pendaftaran beasiswa dari Bank Syariah Indonesia ini dibuka sampai dengan 21 Agustus 2026. Dan programnya berlangsung selama 1 tahun dan memberikan bantuan UKT 3 juta rupiah per semester selama 2 semester. Gak cuman bantuan biaya kuliah aja, penerima beasiswa ini juga bakal mendapat pembinaan kompetensi ya, mulai dari pengembangan karakter, lalu juga kepemimpinan juga, sampai dengan literasi ekonomi dan keuangan syariawi. Dapat plus-plus nih. Syarat utamanya adalah kamu harus mahasiswa aktif ya, D3 ataupun S1 dengan prioritas mahasiswa D3 semester 5 dan juga S1 semester 7. Kemudian IPK minimal 3.2 termasuk kategori kurang mampu, nggak sedang menerima beasiswa lain dan bersedia mengikuti pembinaan dan membuka rekening BSI. Nah, kampusnya juga sudah ditentukan. Ada Politeknik Negeri Jember, terus ada Universitas Muhammadiyah Jember, Nomor 2, dan puluhan perguruan tinggi lainnya di berbagai daerah. Tuh, buat semester ini ya, para bukan maba ya, Nomor 2, ini anak-anak mahasiswa semester 5 untuk yang D3 dan semester 7 buat yang S1. Untuk dokumennya, kamu perlu nyiapin KTP, KK, transkrip nilai, SKTM terbaru, KTM, surat keterangan aktif kuliah, lalu ada pas foto memakai alma mater ya, serta beberapa dokumen pendukung lainnya. Nah, setelah pendaftaran ditutup nih, seleksi administrasinya berlangsung tanggal 24 sampai dengan 29 Agustus. Kemudian pengumuman akhir dijadwalkan 4 September 2026. Wah, ini cepat ya juga prosesnya, Nomor 2. Ayo silahkan yang kamu tertarik sama beasiswa ini, maksudnya ini ditutup tanggal 21 Agustus Nomor 2. Tuh, masih ada kesempatan lah ya. Ini tanggal berapa sih? Tanggal 9 Nomor 2. Jadi buat kamu yang memenuhi syarat, masih ada waktu buat nyiapin dokumennya dan juga mengecek lagi nih ketentuannya. Jangan sampai udah punya kesempatan ya tapi gagal daftar cuman gara-gara ada berkas yang kurang. Nah, pendaftarannya dilakukan secara online melalui bsischoolership.id. Cek syarat lengkapnya Nomor 2, lalu manfaatkan juga kesempatan ini buat bantu meringankan biaya kuliah sekaligus menambah pengalaman dan juga kemampuan kamu nih, karena benefitnya banyak banget tadi, plus-plus ya, gak cuman uang kuliah aja tapi ada soft skill juga yang bakal berkembang pastinya Nomor 2 kalau kamu ikut beasiswa ini.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Jepang dikenal sebagai negara dengan kereta paling tepat waktu di dunia. Bahkan, jika kereta terlambat hanya 1 atau 2 menit saja, petugas biasanya akan meminta maaf kepada penumpang. Disiplin waktu sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Jepang, mulai dari sekolah hingga tempat kerja. Tidak heran jika sistem transportasi di sana sangat dipercaya oleh masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming.

Nah, kalau tadi aku ngasih informasi soal beasiswa yang nomor 2, sekarang ada informasi buat kamu yang mau magang nih. Dan ada kesempatan magang yang bisa jadi pilihan juga. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan juga Teknologi atau Kemendikti Saintek kembali membuka program magang untuk mahasiswa, dan kali ini masuk ke batch 3 tahun 2026. Pendaftarannya dibuka mulai 7 sampai dengan 18 Agustus 2026 dengan penempatan di bagian hubungan masyarakat dan kerjasama Kemendikti Saintek. Posisi yang tersedia cukup beragam nih. Ada social media specialist dan juga copywriter, terus perancang grafis, videographer dan juga editor, content creator, jurnalis atau penulis berita, media relations, serta pengelola kerjasama. Jadi kalau kamu punya kemampuan bikin konten, lalu desain video, nulis berita, sampai dengan komunikasi dan administrasi kerjasama, bisa cek posisi yang paling sesuai dengan kemampuanmu nih. Nah, untuk syarat umumnya, kamu harus berstatus mahasiswa aktif ya di perguruan tinggi di bawah Kemendikti Saintek dan punya kewajiban magang atau PKL dari kampus. Kamu juga perlu memahami isu terkini seputar pendidikan tinggi, sains,

teknologi juga. Nah, program magang ini berlangsung September sampai dengan Desember 2026. Peserta ini diutamakan berdomisili di Jabodetabek dan siap datang ke kantor minimal 3 kali seminggu. Enak ya. Datangnya 3 kali seminggu doang, teman-teman Pro 2. Dokumen yang perlu disiapkan antara lain surat pengantar dari kampus, lalu KTM, KRS yang mencantumkan mata kuliah magang atau PKL, lalu ada CV, portofolio, serta surat kesediaan mengikuti program sampai selesai. Nah, buat kamu yang merasa punya skill di bidang komunikasi, media, desain, ataupun konten, ini bisa jadi kesempatan nih buat nambah pengalaman sekaligus portofolio ya sebelum lulus. Pendaftarannya masih dibuka sampai dengan 18 Agustus 2026 pukul 23.59 nih waktu Indonesia Barat. Jadi jangan tunggu mepet, siapin berkas portofolio kamu dari sekarang, lalu cek informasi lengkap dan juga link pendaftarannya di kanal resmi ya Kemendikti Saintek Lumpro 2. Yuk dicek-cek ya, ini kesempatan yang luar biasa Lumpro 2. Masuknya 3 hari seminggu doang. Nah, terus dapat ilmu nanti, ilmu koneksi pasti sih itu. Nah, segera ya Lumpro 2, cek-cek informasi selanjutnya. Ingat penutupannya tanggal 18 Agustus nih pukul 11 ya. Pokoknya 00.00 itu udah tutup Lumpro 2. Iya, dicek-cekin.

0: Manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi tidur bukan cuma soal istirahat. Saat kamu terlelap, otak justru sedang bekerja keras. Menyusun ulang ingatan, membuang informasi yang tidak penting, dan memperbaiki emosi yang lelah seharian. Itulah sebabnya, kurang tidur sering bikin kita mudah marah, susah fokus, dan merasa semuanya terasa berat. Bukan karena masalahnya bertambah, tapi karena otak belum sempat merapikan semuanya. Jadi, kalau kamu memilih tidur lebih awal, itu bukan malas. Itu bentuk paling sederhana dari sayang sama diri sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pro2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Nomor 2, lari pagi itu biasanya identik sama olahraga dan juga jaga kebugaran ya. Tapi ada juga ajang lari yang sekalian ngajak pesertanya lebih kenal sama satwa Indonesia. Namanya Run for Animals 2026 yang tahun ini ngebawa pesan khusus tentang pelestarian elang Jawa. Wow. Run for Animals 2026 ini digelar di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta hari Minggu ini ya, 9 Agustus 2026, dengan jumlah peserta mencapai 2.244 orang. Nah, selain olahraga, peserta juga diajak nih mengenal berbagai jenis satwa melalui desain jersey-nya. Nah, ada 11 pilihan desain mulai dari elang Jawa, cheetah, singa, sampai dengan harimau Sumatera. Sebagian hasil penjualan tiket dan juga jersey juga disalurkan untuk mendukung upaya konservasi elang Jawa. Menurut penyelenggara pun, konsep ini dibuat supaya pesan tentang konservasi nggak cuman berhenti sebagai informasi aja, tapi bisa dikenal lewat kegiatan yang dekat dengan masyarakat. Salah satunya adalah olahraga itu tadi. Nah, ajang ini juga mendapat dukungan ya dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat. Lalu BBKSDA ini mendorong kerjasama antara konservasi in situ, yaitu pelestarian satwa di habitat aslinya, dan juga ex situ atau pelestarian di luar habitat alami. Nah, kolaborasi dengan lembaga konservasi ini juga dinilai penting banget untuk memperluas edukasi dan juga meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap satwa liar. Nah, jadi olahraga ini bisa punya tujuan yang lebih luas nih, gak cuma sehat aja teman pro 2. Bukan cuma soal berapa kilometer yang berhasil ditempuh juga, tapi juga soal makin kenal dengan satwa yang ada di sekitar kita dan tahu kenapa keberadaannya perlu dijaga. Karena semakin banyak yang kenal, semakin besar juga peluang untuk ikut peduli teman pro 2.

0: Mamaca adalah tradisi membaca naskah kuno yang hidup di masyarakat Pandalungan, terutama di Jember dan juga Bondowoso. Tradisi ini berkembang sejak akhir abad ke-19 dibawa oleh komunitas pesantren dan juga masyarakat Madura perantauan. Teks yang dibaca biasanya berupa tembang macopat seperti Catur Yusuf dan Nurbuat dibacakan dengan irama tertentu. Setelah dibaca, isinya diterjemahkan secara lisan agar mudah dipahami masyarakat. Di Jember, tradisi mamaca pernah dijaga oleh tokoh-tokoh pesantren, salah satunya Kiai Haji Ahmad Siddiq, seorang ulama dan juga budayawan yang mendorong pelestarian tradisi lokal sebagai media pendidikan dan juga dakwah. Mamaca bukan sekedar seni baca, tetapi ruang belajar, penyampai nilai agama, dan juga pengingat sejarah lokal.
1: Indonesia resmi ngumum.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
1: 33 atlet.
2: Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
3: Aku tak sempurna.
4: Jangan suka membedakan anak.

Kalau biasanya kawasan Bundaran HI ini dipenuhi orang yang lagi olahraga, Car Free Day, terus minggu pagi ini ada pemandangan yang berbeda nih. Ribuan pesilat dari berbagai perguruan berkumpul dan juga menampilkan pencak silat bareng-bareng dalam satu gerakan. Lebih dari 6.000 pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan juga sekitarnya ikut flash mob pencak silat di Bundaran HI Jakarta pada hari ini 9 Agustus 2026. Dan kegiatan ini digelar bertepatan dengan Car Free Day sekaligus menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia ya. Para pesilat ini menampilkan gerakan pencak silat secara serempak di tengah aktivitas warga yang sedang berolahraga, bersepeda, sampai dengan jalan santai. Nah, penampilan mereka juga diiringi tabuhan kendang rampak khas Betawi. Komando dari instruksi terdengar menjaga gerakan, ritme sampai dengan posisi para pesilat selama flash mob berlangsung. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta Mujirin ini mengatakan kegiatan ini merupakan inisiatif perguruan besar IPSI dan juga menjadi penyelenggara kedua. Kegiatan tersebut sekaligus jadi cara nih memperkenalkan pencak silat sebagai budaya asli Indonesia kepada masyarakat, terutama generasi muda. Sekjen PB IPSI Abdul Karim Rim Al-Jufri juga mendorong agar pencak silat semakin dikenal di negeri sendiri dan terus dikembangkan hingga ke tingkat internasional. Dan selain sebagai olahraga nih, pencak silat juga dinilai punya nilai pendidikan dan bisa menjadi salah satu sarana membangun kepercayaan diri anak muda. Yang menarik adalah para pesilat yang ikut nih bukan cuma atlet aja. Salah satunya Lintang, pesilat muda asal Bekasi yang sudah berlatih sejak kelas 3 SD. Dan ia tertarik dengan pencak silat nih karena keluarga dan juga budaya yang dekat dengan dunia tersebut sekaligus punya cita-cita jadi pesilat nasional. Amin ya untuk Lintang nih. Dan dari kegiatan ini kelihatan kalau pencak silat ini gak cuman hidup di padepokan aja ya atau arena pertandingan. Dibawa ke ruang publik seperti Car Free Day, olahraga sekaligus budaya ini bisa lebih dekat dengan masyarakat dan juga generasi muda. Nah, ikut meriletkan ya Nombrodo, relate sama anak-anak muda sekarang. Dan kalau kamu punya kesempatan buat belajar budaya Indonesia sendiri, kenapa gak mulai dari yang paling dekat aja, bisa kenal, bisa belajar, dan siapa tahu justru jadi bidang yang kamu tekuni nomor 2.

Tahukah kamu siapa penemu pulpen? Pulpen atau ballpoint ditemukan oleh Laszlo Joseph Biro, seorang editor asal Hungaria. Pada tahun 1933, ia mengamati bahwa tinta cetak koran cepat kering dan terpikir membuat alat tulis dengan tinta serupa. Bersama saudaranya, Georgi Biro, seorang kimiawan yang kemudian mereka mengembangkan pena dengan ujung bola kecil yang dapat berputar. Bola ini berfungsi mengambil tinta dari tabung dan mengalirkannya ke kertas secara merata. Setelah melalui banyak percobaan, teknik ini berhasil dan dipamerkan pada Budapest International Fair, menandai lahirnya pulpen yang kini digunakan oleh semua orang.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama.
1: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitar.

Teman Pro 2, setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat,

0: dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Aduh, udah sekali tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu yang pegaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
2: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi, pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
2: Jang begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
2: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jang beki ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang beki nagi, tapi jang sampai le beki ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
0: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Kalau kamu termasuk yang suka main game nih, ternyata kemarin itu Mumpro 2 tanggal 8 Agustus punya momen khusus nih buat gamer dan juga para pembuat game di Indonesia. Namanya Hari Game Indonesia atau Hargai. Bukan cuman soal main game, tapi juga tentang menghargai karya developer lokal ya, yang terus bikin game Indonesia makin berkembang nih. Hargai diperingati setiap 8 Agustus dan sudah berlangsung sejak diinisiasi oleh Asosiasi Game Indonesia atau AGI pada 2016. Tahun ini perayaan salah satunya hadir lewat Indonesia Game Cell dan hasil kolaborasi AGI bersama Steam yang berlangsung 1 sampai dengan 10 Agustus 2026. Lewat ajang ini masyarakat diajak nih mengenal sekaligus mendukung game buatan developer Indonesia. Bentuk dukungannya bisa sederhana, misalnya memainkan, membeli, membagikan informasi tentang game lokal yang menurut kamu menarik nih. Hargai juga nggak cuman ditujukan buat pemain ya, ada developer, kreator, komunitas sampai dengan atlet e-sport yang ikut menjadi bagian dari perkembangan ekosistem game di Indonesia. Nah, industri game sendiri masuk dalam salah satu subsektor ekonomi kreatif. Artinya di balik semua game yang kelihatannya cuman buat hiburan doang nih Mumpro 2, ada banyak pekerjaan dan kemampuan yang terlibat nih, mulai dari programmer, game designer, ilustrator, animator, penulis cerita sampai dengan orang-orang yang mengurus pemasaran dan komunitas. Makanya perkembangan industri game ini juga membuka ruang baru buat anak muda yang punya keterkaitan di bidang teknologi dan juga kreatif. Mumpro 2, jadi kalau hari ini kamu lagi main game, sekalian coba lihat juga nih siapa yang bikinnya. Terus siapa tahu ada karya developer lokal yang ternyata nggak kalah seru nih. Karena mendukung game Indonesia ini nggak harus selalu dengan cara yang besar ya. Kenal karyanya, lalu dimainkan, dan kasih apresiasi juga mudah jadi bagian dari dukungan buat industri game tanah air. Nah, mulai ya merekomendasikan game-game tanah air untuk orang-orang terdekatmu ya Mumpro 2, misal teman atau pacar dan segala macamnya, diajak mabar aja main bareng sama game-game Indonesia tentunya.

0: Tahukah kamu, otak manusia tidak bisa membedakan rasa capek fisik dan capek emosional. Saat tubuh lelah, otak memberi sinyal untuk istirahat. Tapi saat emosi yang lelah, karena stres, overthinking, atau tekanan, otak tetap memberi sinyal yang sama. Rasa capek, lesu, dan kehilangan fokus. Itulah kenapa kadang kita merasa sangat lelah, padahal seharian tidak melakukan aktivitas berat. Bukan badannya yang capek, tapi pikirannya yang terlalu penuh. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah tanpa sebab yang jelas, mungkin yang kamu butuhkan bukan tidur lama, tapi jeda untuk menenangkan pikiran.
1: Ke warung Tati, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
2: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
2: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Festival Legrang di Lado Ombo tahun ini nggak cuma soal permainan tradisional aja. Festival yang mempertemukan anak-anak, komunitas, sampai dengan berbagai kelompok masyarakat. Ya, ini juga membawa pesan soal pentingnya menciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk anak. Nah, hal ini disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Arifatul Hoiri Fauzi saat menghadiri Festival Legrang di Komunitas Tanoker Lado Ombo Jember Sabtu kemarin nih. Menurut Arifatul, menciptakan ruang aman bagi anak ini gak bisa hanya mengandalkan aturan pemerintah ya. Keluarga, sekolah, ruang publik, masyarakat, sampai dengan lingkungan digital ini juga punya peran. Nah, ia menilai apa yang sudah dibangun masyarakat di Lado Ombo ini bisa menjadi contoh kolaborasi di tingkat lokal. Apalagi dalam Festival Legrang, berbagai kelompok ini bisa bertemu dan juga ikut beraktivitas bersama. Bupati Jember Muhammad Fawai juga mengatakan pemerintah daerah terus mendorong pemenuhan hak masyarakat, termasuk anak-anak dan juga lansia. Karena itu keterlibatan pemerintah desa dianggap penting supaya program perlindungan dan juga pemenuhan hak masyarakat bisa benar-benar kerasa di lingkungan sehari-hari. Sementara itu, Direktur Tanoker Farha Cici mengatakan Festival Legrang memang dirancang bukan sekedar sebagai kegiatan budaya aja. Tahun ini berbagai komunitas, kelompok disabilitas, lintas generasi, lintas etnis, hingga organisasi sosial keagamaan ikut tampil dan juga membawa karyanya masing-masing. Festival tersebut juga diisi dengan deklarasi dan juga penandatanganan ya komitmen Ruang Bersama Indonesia atau RBI oleh para kepala desa sekecamatan Lado Ombo. Jadi dari Festival Legrang ini kita bisa lihat kalau ruang aman buat anak ini ternyata bisa dibangun dari lingkungan yang paling dekat, mulai dari keluarga, sekolah, desa, sampai dengan ruang publik. Dan kita ketika banyak pihak ya ikut terlibat memperoleh kegiatan seperti festival ini bukan cuma jadi tempat bermain dan juga berkarya aja, tapi juga bisa nih jadi ruang untuk saling kenal, saling menghargai, dan juga tumbuh bersama.

0: Tahukah kamu, otak manusia tidak bisa membedakan rasa capek fisik dan capek emosional. Saat tubuh lelah, otak memberi sinyal untuk istirahat. Tapi saat emosi yang lelah, karena stres, overthinking, atau tekanan, otak tetap memberi sinyal yang sama. Rasa capek, lesu, dan kehilangan fokus. Itulah kenapa kadang kita merasa sangat lelah, padahal seharian tidak melakukan aktivitas berat. Bukan badannya yang capek, tapi pikirannya yang terlalu penuh. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah tanpa sebab yang jelas, mungkin yang kamu butuhkan bukan tidur lama, tapi jeda untuk menenangkan pikiran.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Om Pro 2 pernah gak sih ya, lagi di tempat rame, terus tiba-tiba kok sinyal HP kerasa bermasalah ya. Lalu gak lama muncul SMS yang ngakunya dari bank. Nah, kondisi seperti ini perlu diwaspadai, karena Pemprov Jawa Timur mengingatkan masyarakat soal modus penipuan cyber yang memanfaatkan fake BTS atau pemancar sinyal palsu. Lewat edukasi Dinas Komunikasi dan juga Informatika Jawa Timur, masyarakat diminta lebih hati-hati karena fake BTS ini beroperasi secara mobile dan juga menyasar pengguna ponsel, terutama di lokasi yang ramai nih. Sederhananya, fake BTS ini adalah perangkat yang membuat ponsel ya atau gadget kamu di sekitarnya seolah-olah terhubung ke jaringan seluler milik pelaku. Sistem yang paling rentan dimanfaatkan adalah jaringan 2G nomor 2 atau 2G ya, karena teknologi keamanannya udah lebih lama nih. Dan modus ini bisa berlanjut dengan pelaku ngirim SMS yang seolah-olah berasal dari bank atau lembaga resmi. Isinya biasanya dibuat mendesak nih, misalnya soal transaksi mencurigakan atau masalah rekening, lalu korban diarahkan untuk membuka tautan tertentu. Nah, kalau sampai memasukkan data pribadi, PIN ataupun kode OTP ke situs palsu, informasi tersebut bisa dimanfaatkan pelaku untuk mengambil alih akses ke akun atau rekening kamu nih. Gangguan sinyal di tempat ramai sebenarnya bisa saja terjadi karena jaringan sedang padat gitu. Jadi jangan langsung menganggap setiap sinyal yang bermasalah berarti ada fake BTS. Tapi kalau gangguan sinyal ini tiba-tiba kok diikuti SMS mencurigakan, nah sebaiknya jangan buru-buru panik dan juga mengikuti instruksi yang di SMS itu nomor 2. Jadi kuncinya simple nih, jangan klik link dari SMS mencurigakan itu, jangan pernah kasih OTP atau PIN kepada siapapun yang nomor 2, dan kalau ada notifikasi transaksi yang kerasa kok aneh banget, langsung cek aja melalui layanan resmi bank. Jadi kalau tiba-tiba dapat SMS yang bikin panik, tahan dulu jarinya, cek sumbernya dulu, jangan asal klik nomor 2. Itu sih kuncinya.

0: SMS, atau short message service. Pertama kali di dunia isinya bukan curhat, bukan juga promo, tapi cuma dua kata. SMS pertama kali dikirim pada tahun 1992 oleh seorang insinyur bernama Neil Papert. Pesan itu dikirim dari komputer ke ponsel dan isinya hanya kata Merry Christmas. Waktu itu, teknologi SMS masih sangat sederhana. Belum bisa kirim gambar, belum ada emoji, bahkan HP penerima belum bisa membalas SMS. Namun, dengan adanya kecanggihan teknologi, dari satu SMS sederhana, lahirlah budaya chat yang kita pakai sampai dengan sekarang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ceria. Ceriain sore bareng Pro
1: 2. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

karena hembusan angin yang cukup kencang. Api juga dikhawatirkan bergerak menuju kawasan Lembah Watangan. Dan selain di Jantur, titik api ini di kawasan Argowulan juga dilaporkan semakin membesar. Kondisi angin menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman karena bisa membuat api lebih cepat menjalar dan juga arah pergerakannya berubah. Karena itu untuk sementara wisatawan tidak diperbolehkan masuk ke kawasan Bromo sampai situasi dinyatakan aman. Belum ada kepastian kapan akses wisata akan kembali dibuka ya. Semuanya masih menunggu perkembangan kondisi kebakaran dan juga evaluasi keselamatan dari petugas. Jadi teman Pro 2, kalau kamu sudah punya rencana ke Bromo dalam waktu dekat, tunda dulu aja deh perjalanannya dan juga pantau informasi resmi dari pengelola TNBTS maupun pemerintah daerah. Yang paling penting sekarang bukan soal kapan bisa liburan lagi, tapi memastikan nih kawasan Bromo aman teman Pro 2 untuk wisatawan dan juga petugas yang masih bekerja menangani karhutla. Kita doain para petugas ya yang di garda depan teman Pro 2 untuk memadamkan kebakaran gak cuma di Bromo aja tapi juga di titik-titik wilayah di seluruh Indonesia. Teman Pro 2 lagi rawan-rawannya nih di kebakaran hutan ya. Jadi kita doain semuanya diberi kelancaran dan juga dimudahkan dalam proses penanganan apinya juga teman Pro 2. Dan kamu jangan juga nih memantik-memantik api di sekitar kamu. Jangan suka untuk membakar sampah di sekitaran kamu juga, apalagi di kawasan-kawasan yang rawan teman Pro 2. Nah itu tadi informasi terakhir di sore ceria kali ini teman Pro 2. Aku harus pamit karena kita bakal jalan-jalan ke Jakarta dengan program Pro Indie ya. Di situ nanti bakal ngebahas nih musik-musik indie teman Pro 2. Jadi tetap di sini aja. Ija harus signing out dulu, tapi sebelum itu bakal aku kasih info Pro 2 dulu ya. Nanti setelah itu jangan kemana-mana juga, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Terus ada Jaga Malam sama Denny, ditemani sama nanti Denny dan juga narasumber lainnya teman Pro 2 sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi Ija signing out dulu teman Pro 2, bye bye, love you, selamat beraktivitas di minggu malam ini, istirahat yang cukup tentunya, minum air putih teman Pro 2, dan semoga besok Senin bisa kembali pulih energinya juga dan pastinya diberikan kesehatan selalu. Bye bye teman Pro 2, love you.

0: Tahukah kamu, botol minum portable atau yang kita sebut tumbler berawal dari penemuan vacuum flux oleh James Dower pada tahun 1892. Awalnya, teknologi ini dibuat untuk menyimpan cairan laboratorium agar suhunya tetap stabil. Pada tahun 1904, teknologi tersebut dikomersilkan oleh Reinhold Berger dengan merek Thermos, sehingga mulai digunakan masyarakat umum untuk membawa minuman panas dan dingin. Desain tumbler modern dengan sistem double wall atau vakum kemudian berkembang pesat dan semakin populer sejak tahun 1980-an karena mampu menjaga suhu minuman lebih lama dan aman dibawa bepergian. Dari alat ilmiah di laboratorium, tumbler kini berubah menjadi barang sehari-hari yang praktis dan mendorong kebiasaan penggunaan ulang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai Om Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 7 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang 16 pemain timnas futsal Indonesia segera tisi di Spanyol. Berikutnya tentang Indonesia-Iran perkuat kerjasama budaya lewat film dan juga sastra. Dan informasi ketiga tentang TRCB BPBD Lumajang tangani karhutla di kawasan B29 Bromo. Dan Om Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Timnas Futsal Indonesia menyiapkan 16 pemain untuk pemutusan latihan pemusatan latihan di Spanyol pada 11 sampai dengan 24 Agustus 2026 sebagai persiapan menuju target Piala Dunia Futsal. Skuad asuhan Hector Souto dijadwalkan menjalani 3 laga uji coba menghadapi Palma Futsal, Nayoa Futsal, dan juga Braga Futsal dari Portugal. Skuad tersebut diperkuat 2 kiper, 4 anchor, 7 flank, dan juga 3 pivot dengan Israr Magentara sebagai pemain on standby. Di Spanyol diharapkan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapan Garuda Futsal menghadapi persaingan internasional. Indonesia dan Iran sepakat memperkuat kerjasama kebudayaan melalui bidang perfilman, sastra, warisan budaya, pendidikan, dan juga pertukaran antar masyarakat. Pembahasan dilakukan Menteri Kebudayaan Fadlizon dan juga Wakil Menteri Kebudayaan Iran Mohsen Javadi di Bhopal, India dalam rangkaian BRICS Culture Minister Meeting. Kedua negara juga akan memperbarui program pertukaran budaya 2023 sampai dengan 2026. Kerjasama berikutnya diarahkan pada produksi film bersama, penerjemah karya sastra, pekan budaya, hingga perlindungan warisan budaya tak benda melalui UNESCO. BPD Lumajang mengerahkan tim reaksi cepat untuk menangani kebakaran hutan dan juga lahan di kawasan TNBTS, tepatnya sekitar Bukit Setinggi Rentang dan juga Ledok Bedor, Desa Argosari. Penanganan dilakukan bersama petugas TNBTS, TNI Polri, serta masyarakat peduli api dengan pemadaman manual dan juga pembuatan sekat api. Upaya dari darat diperkuat waterbombing menggunakan 2 helikopter yang mengambil air dari Ranurgula. Hingga kini penyebab kebakaran dan juga luas area terdampak masih dalam proses identifikasi dan juga asesmen oleh petugas. Info Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan selanjutnya Info Pro 2, mari bergabung dengan program Indonesia Pro Indie bersama Pro 2 RRI Jakarta. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Lalu, film ini juga dibintangi Yoni Strafhovski sebagai seorang ratu.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: sisi indie ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload, ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

rasakan. Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Halo, 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Selamat hari Minggu yang tinggal beberapa jam lagi. Teman Pro 2, kita sudah menghadapi hari Senin. Oh my God, kalau udah dengar kata Senin itu kayak gak mau dulu ya. Cukup, aku pengen menikmati hari Minggu ini lebih panjang lagi. Tapi mau gimana lagi teman Pro 2, tinggal menghitung jam, kita sudah menghadapi hari Senin. Yang dimana kalau di hari Senin teman Pro 2, berarti teman Pro 2 harus siap-siap untuk apapun yang harus kamu siapkan. Karena biasanya entah gak tau kenapa hari Senin tuh selalu ada hal yang dilupakan. Entah itu tiba-tiba lupa bawa handphone, lupa bawa dokumen, lupa bawa banyak banget hal yang tidak perlu, bukan tidak perlu ya, kayak belum siap untuk dibawa. Karena mungkin transisi antara weekend dengan weekday itu seberpengaruh itu teman berdua. Oleh karena itu harapannya sih malam hari ini teman berdua udah mulai ceki-ceki dulu apa kira-kira yang memang seperlunya untuk dipersiapkan. Jadi besok pagi kamu tinggal bersih-bersih aja, abis itu berangkat langsung teman berdua ya. Sambil ditemani jaga malam hari ini edisi 9 Agustus 2026 barengan dengan aku Trega Deni. Dan juga spesial banget di interval pertama Deni gak sendirian teman berdua, ditemani sama teman-teman Deni yang sudah datang di studio Pro 2 RRI Jember untuk kita bisa ngobrol-ngobrol seru malam hari ini dengan topik yang udah kita pilih, di mana pada malam hari ini ada teman-teman datang dari Himahi ya. Agak takut salah ngomongnya Himahi teman berdua ya. Enggak usah pakai sengau deh nih, biasa aja. Teman-teman dari Himahi alias himpunan mahasiswa hubungan internasional yang sudah datang di sini ada Anaf dan juga Arya. Selamat malam guys.
1: Halo.
0: Hai, BTW teman berdua kalau udah kedatangan tamu istimewa kayak gini, teman berdua juga bisa lagi nyaksiin siaran kita ya di live YouTube-nya Pro 2 RRI Jember dan juga live TikTok-nya Pro 2 RRI Jember. BTW gimana kabarnya hari ini guys, hari Minggu?
1: Wow. Alhamdulillah.
0: Jujur, sepertinya kayak nggak ada bedanya karena kalian udah terlalu lama, bukan terlalu lama sendiri itu Kunto Aji ya, tapi kalian ini udah terlalu lama libur.
1: Benar banget. Pengen kegiatan.
0: Bagi anak kuliah nih tuh, bagi bukan maba ya teman berdua ya, maksudnya kayak mahasiswa laula gitu, alias mahasiswa lama ini udah kayak. Kapan ini memulai hidup ini ya? Kayaknya diisi dengan rebahan.
2: Bener banget.
0: Apa itu yang sudah kalian habiskan waktu ini, liburan ini dengan apa?
1: Kalau dari saya sendiri, selama liburan ini saya biasanya ikuti kegiatan kayak volunteer. Dari program kerja Himahi itu ada volunteer. Terus saya ikut lah biar ngisi waktu luang lah. Terus selain itu juga saya kadang olahraga tipis-tipis kayak ya lihat-lihat jalan-jalan ke depan, keliling-keliling gitu, refreshing juga.
0: Oh, itu pun kayak cuma depan gerbang aja.
1: Kadang-kadang iya, kadang-kadang udah kemana aja, yang penting jalan-jalan.
0: Berarti by the way kalian ini udah nggak ngerasain kayak hari Minggu udah kayak ya udah daripada umumnya lah ya kan, kalau dulu waktu kuliah kan hari Minggu adalah hari yang dinanti-nanti karena liburan. Karena sekarang kayak everyday is holiday ya, jadi nggak ada rasanya hari Minggu yang begitu spesial ya, dianggap sama aja. Kalau si Arya gimana ya, kamu menghabiskan waktu liburan kamu dengan kegiatan apa ya?
2: Kalau saya sendiri menghabiskan waktu liburan itu dengan membuat konten di YouTube.
0: Oh ya, wow, sangat produktif banget ya.
2: Bener, jadi
0: konten apa yang bikin, yang kamu bikin?
2: Jadi saya di YouTube itu bikin konten game gitu ya. Jadi saya upload di situ dan kalau boleh ngasih tahu ya, itu kontennya konten Minecraft gitu ya.
0: Oke, konten anak zaman sekarang ya.
2: Benar banget.
0: Berarti peminat kamu ini adalah anak-anak bocil-bocil banget nih ya.
2: Iya, anak bocil. Setelah saya cek di YouTube statistik ya, itu rata-rata anak-anak kecil sama
0: bokem-bokem gitu ya.
2: Iya, benar-benar.
0: Oke, jadi emang segmentasi kamu ke arah situ ya?
2: Iya, aslinya sih pengen ke semua segmen. Cuma ternyata setelah saya cek di statistik YouTube, loh, ternyata banyak anak-anak yang tonton sama anak-anak remaja. Jadi ya udah, saya fokuskan ke mereka gitu.
0: Oke, tapi di situ menemukan minat bakat kamu juga ya?
2: Iya.
0: Di dunia konten ya. Woi, keren banget. Ini produktif banget ya nih berdua ya. Anaf dan juga Arya ini mengisi waktu luangnya dengan liburannya dengan banyak sekali kegiatan yang kalian lakukan. So, malam hari ini juga mungkin salah satu bentuk kalian untuk mengisi waktu juga,
1: betul, ya kan? Betul,
0: diundang di studio Pro 2 RRI Jember kayak akhirnya aku hidup kembali.
1: Setelah sekian lama
0: aku mati suri, akhirnya kembali lagi hidup
1: dan kegiatan
0: dan berkegiatan dan juga bisa membawa informasi yang sangat menarik pada malam hari ini, mewakili dari HIMAHI, Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional. Jadi jangan tanya kalau mereka dari mana, nggak mungkin dari FIB ataupun FEB teman berdua. Yeah, ya yeah. Ini adalah teman-teman anak-anak FISIP ya, yang terkenal dengan kece-kece badannya itu. Kita kenalan dulu ya sama Anaf dan juga Arya. Silakan kalian bisa kenalan dulu kepada teman berdua, siapa sih kalian?
1: Oke, halo, selamat malam teman-teman Produa. Sebelumnya aku Ahnaf Rifki Saifullah, tapi teman-teman bisa panggil aku Ahnaf. Dan aku asal dari Jember. Kebetulan sekarang aku di semester 3 ini. Aku sangat senang sih sekali datang ke sini. Soalnya ini first time kita berdua podcast di sini. Jadi kayak new experience gitu, kayak oh pertama kali podcast gimana sih rasanya. Ternyata sedikit deg-degan, tapi let's enjoy aja sih.
0: Let's enjoy aja malam hari, kita ngobrol-ngobrol seru aja ya. Jadi gak usah dibikin beban ya Pak. Ya, aku yakin kayak kalian mungkin udah overthinking beberapa hari sebelum on air malam hari ini, enggak sih?
1: Iya betul.
0: Apalagi for the new experience bagi kalian juga. Betul. Jadi kalian benar-benar well prepared banget untuk malam hari ini ya. Oke, Kak sebelahnya Arya.
2: Oke, semuanya teman Pro 2, perkenalkan nama saya Ratatnya Nafi Sabar. Kalian bisa panggil aku Arya. Sama kayak temanku tadi, aku dari HIMAHI dan aku adalah mahasiswa hubungan internasional dari Universitas Jember semester 3 ya, sama semester kayak Ahnaf ya. Dan ya jujur ini baru first time kali ya. Pertama kali ya saya dan Ahnaf ini jadi di podcast ini. Ya jujur agak ya karena
0: mixed
2: namanya
0: banget ya. Mixed feeling banget ya hari ini ya. Oke, jadi pengalaman baru buat kalian. Dan serunya lagi kalian ada di sini mewakili dari HIMAHI. Boleh dong kenalin juga HIMAHI itu sebenarnya apa teman-teman?
1: HIMAHI adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional. Jadi HIMAHI ini adalah wadah bagi mahasiswa hubungan internasional yang pingin belajar tentang keorganisasian. Kemudian juga HIMAHI ini mewadahi teman-teman dari hubungan internasional kalau mereka mau ikut kegiatan-kegiatan. Tentunya kita punya banyak sekali program yang bagus-bagus seperti itu.
0: Oke, jadi ini adalah wadah dari mahasiswa hubungan internasional.
1: Betul.
0: Dan banyak sekali program-program kegiatan yang kalian lakukan di situ.
2: Benar sekali.
0: Dan karena kalian dari hubungan internasional, pasti dari FISIP juga ya. P-nya adalah apa? Politik, teman-teman.
1: Politik.
0: Yang of course malam hari ini kita obrolannya juga wah agak berat banget sih teman berdua, tapi ya gimana lagi karena memang asalnya mereka dari situ. Kita bakal ngebahas tuntas tentang politik masa depan. Waduh, kita udah ngobrol masa depan nih ya, generasi Z membaca dunia. Seperti apakah topik yang akan kita bahas pada malam hari di sesi yang kedua dan ketiga? Kita akan bahas tuntas malam hari ini bersama dengan Ahnaf dan juga Arya dari HIMAHI. So jangan kemana-mana, tetap stay tune dulu di 89,5 FM Produa RR Jember, teman terbaik kamu.

0: 89,5 FM Radio RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Dan by the way, ada teman-teman dari Himahi yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 9 malam aja. Tapi obrolan kita pada malam hari ini akan kita mulai dengan topik yang sudah kita pilih, yaitu tentang politik masa depan generasi Z membaca dunia, barengan dengan Anaf dan juga Arya. Kita akan mulai ngobrol guys tentang topik yang sudah kalian pilih malam hari ini, yaitu tentang politik masa depan generasi Z membaca dunia. Walaupun dari judulnya agak sedikit berat teman berdua ya, tapi mungkin ketika kita sudah membahas tuntas obrolan ini, kita kayak Oh ya gitu ya. Oke, kita mulai terlebih dahulu teman berdua. Mungkin bisa dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan generasi Z atau Gen Z dalam konteks politik ya teman-teman, silakan.
1: Oke, kalau kita ketahui dulu ya sebenarnya Gen Z itu apa sih, Wak? Gen Z, nah Gen Z itu adalah generasi yang lahir di range tahun 1997 sampai 2012. Dan Gen Z ini unik nih sebenarnya daripada generasi sebelumnya, karena mereka ini lahir di era informasi. Jadi mereka mau tidak mau terpapar informasi, dan mereka juga tumbuh bersama teknologi. Nah, kalau dimaksud dalam Gen Z dalam konteks politik, itu adalah generasi yang mereka aware, adaptif sama politik. Nah, sebenarnya kenapa sih kok Gen Z bisa dikatakan aware gitu ya? Gara-gara bantuan media sosial, bantuan internet yang membantu mereka jadi paham dengan isu-isu seperti itu. Kalau Gen Z dalam konteks politik, seperti itu.
2: Iya. Benar banget, sepakat dengan apa yang teman saya katakan tadi. Jadi kalau kita bahas Gen Z ya dalam konteks politik ini, Gen Z itu kan ada yang bilang ya kelahiran tahun 97 sampai 2010, ada juga yang bilang 97 sampai 2012. Nah, mereka itu adalah generasi yang tumbuh ya, tumbuh besar berdampingan dengan perkembangan teknologi. Jadi ya ketika mereka masih kecil, ketika mereka masih remaja atau menuju dewasa, itu tuh mereka udah menerima yang namanya teknologi. Nah, apalagi setelah COVID ini ya, media sosial itu semakin ramai digunakan. Nah, dengan ramainya media sosial itu, pada akhirnya sumber informasi itu menjadi sangat mudah dicapai. Nah, salah satunya adalah informasi mengenai politik. Nah, jadi Gen Z pada saat ini sangat gampang sekali dalam mencari informasi-informasi politik. Jadi itu sih dalam konteks politiknya.
0: Oke, jadi memang kalau Gen Z itu tumbuh kembangnya mulai dari lahir sudah dipenuhi dengan informasi, teknologi yang memudahkan mereka untuk bisa mengakses itu semuanya. Benar. Dan itu juga ada kaitannya dengan konteks politik juga. Sehingga mereka mungkin sangat paham betul daripada mungkin di zaman-zaman sebelumnya belajar untuk mengetahui politik ya hanya dari LKS. Kalian masih tahu enggak sih LKS itu apa, teman-teman?
2: Masih tahu.
0: Masih ingat banget. Masih ingat banget. Takutnya ngomong LKS kayak gini kayak aku yang tua di sini. Masih tahu kan bukan LKS?
2: Masih
0: ya.
2: Masih ingat banget.
0: Terima kasih sudah membantu teman-teman agar saya tidak terlihat tua di sini gitu kan. Beda banget dengan Gen Z sekarang yang mungkin bisa mengakses informasi dari berbagai sumber begitu ya.
2: Benar banget.
0: Terus teman-teman, kalau melihat kondisi di zaman sekarang, menurut kalian nih, apakah Gen Z itu emang mulai lebih aktif dalam membahas politik dan kenapa teman-teman?
1: Oke, kalau dari pandangan saya selama ini sama teman-teman, ya memang Gen Z sekarang lebih aktif sih daripada generasi sebelumnya. Karena menurut saya ada dua faktor nih. Yang pertama, karena usia mereka. Karena kita kan usianya udah 17 plus tahun ya. Jadi kayak kita punya legalitas buat bisa milih pemimpin, ikut konsentrasi pemilu. Jadi yang menurut saya itu yang membuat kita lebih tertarik kepada isu politik.
0: Betul.
1: Demografi kita yang banyak gitu. Terus yang kedua, ya karena media sosial ini sih, karena kan kalau media sosial kan 24/7 kita pakai media sosial.
0: Betul.
1: HP terus itu kan, jadi mau tidak mau kadang FYP kan ganti-ganti, kadang hiburan, kadang konten ya korupsi gitu-gitu.
0: Jadi kayak bener-bener roller coaster banget ya kontennya.
1: Jadi gara-gara itu Gen Z itu lebih dekat kepada politik, isu-isu. Jadi mereka kayak lebih aware gitu terhadap kondisi negaranya, terhadap kondisi politik dunia, karena ya algoritma juga memberikan itu. Jadi mau tidak mau kalau setiap kita scrolling, ah ini beritanya tentang ini, jadi ya kok menarik, jadi kita baca, seperti itu.
0: Oke, terus ada lagi?
2: Kalau dari saya sendiri ya, mulai aktif ya Gen Z ini. Karena gini, kita buka media sosial, isinya udah berita politik, udah tentang masalah kebijakan dan lain-lain. Nah itu kan otomatis meskipun pada awalnya ya orang, beberapa seorang Gen Z itu nggak terlalu aktif dalam politik atau tidak terlalu mengikuti informasi politik. Nah karena banyaknya informasi-informasi tentang politik itu, nah pada akhirnya mereka oh iya ya. Jadi mereka pada akhirnya ya mau nggak mau mengikuti informasi politik juga gitu. Jadi apakah mulai aktif? Iya mulai aktif. Dan juga kemarin ya yang sempat trending juga, biasanya di Instagram itu ada template-template yang mengangkat sebuah isu. Nah itu juga menjadi salah satu tanda kalau Gen Z ini mulai aktif banget nih dalam membahas politik gitu ya gitu.
0: Oke, jadi mereka itu tidak tutup mata lah ya dengan adanya politik, walaupun misalkan mereka lagi di media sosial dengan sumber informasi yang bisa mudah mereka dapatkan, dari situ mereka juga tidak tutup mata, mereka tetap membaca apa yang terjadi situasi saat ini, sehingga itu salah satu bentuk kepedulian mereka terhadap politik yang ada di Indonesia khususnya.
2: Betul banget.
0: Terus menurut kalian nih, hal apa yang paling membedakan cara orang dulu dan juga Gen Z melihat isu, setiap isu politik yang ada?
1: Kalau orang dulu sama sekarang mungkin ke medianya saja ya. Karena kan kalau orang dulu mereka tidak ada digital kayak handphone, kayak media sosial. Jadi mereka kayak mengandalkan ya koran ataupun televisi gitu, berita. Dan kadang kalau misalnya nih ya ada suatu isu politik misalnya korupsi, itu kan tidak langsung real time gitu kalau di koran mereka, jadi harus nunggu kayak seminggu kemudian, 5 hari kemudian. Beda kayak dengan kita Gen Z ini, kita langsung misalnya nih ada isu korupsi misalnya di Jakarta, nah itu langsung real time, kadang 1 jam 2 jam kemudian. Jadi itu yang membuat kita lebih apa ya, dapat banyak informasi
0: cepat,
1: jadi
0: kayak juga cepat, ya
1: iya. Terus kayak lebih kan bahasanya lebih mudah juga kan, itu jadi diringkas, jadi itu yang membuat kita lebih tertarik kepada isu politik.
2: Benar banget. Jadi yang membedakan Gen Z sama generasi sebelumnya sebenarnya mirip-mirip ya cara mengolah informasinya, mengolah informasi politiknya. Tapi yang membedakannya adalah medianya. Kalau dulu pendahulu-pendahulu kita, orang tua kita, kakek kita, buyut kita, itu kan menggunakan media konvensional, katakanlah seperti koran, ya, buku, atau kalau lebih maju lagi bisa lewat televisi dan radio ya. Nah kalau sekarang kita udah mudah banget teman-teman, jadi udah ada yang namanya media sosial. Jadi mereka orang-orang yang ahli di bidang politik tinggal bikin konten yang apa ya, istilahnya rumit ya. Nah itu mereka tinggal gampengin aja dengan bahasa yang kita pahami, dan itu jadi konten video pendek biasanya di Instagram, di TikTok. Nah itu rame banget tuh yang nonton kayak gitu.
0: Oke, jadi memang cara bahasa komunikasinya juga yang berbeda ya. Bener. Dalam penerima, kalau dulu mungkin orang-orang zaman dulu kayak menyajikan informasi itu gambarnya sedikit, tulisannya banyak banget. Nah itu kayak tidak disukai oleh Gen Z gitu.
2: Nah,
0: ya.
2: Nah iya, karena Gen Z itu pengennya yang gampang dipahami.
0: Iya, gampang dipahami. Dan suka yang isinya gambar atau video gitu.
2: Bener,
0: ya. Karena kan di zaman sekarang kan kebanyakan konten apapun itu sangat-sangat minim banget tulisan.
1: Iya.
0: Ya. Ya. Jadi fun fact-nya ya isinya semuanya foto dan juga video. Dari
2: betul
0: situ
2: banget.
0: Mereka ya inginnya menyaksikan, memahami, udah selesai gitu ya.
1: Betul.
0: Dari situ mungkin cara komunikasi yang berbeda juga yang menjadi pembeda antara orang yang dulu sama orang yang sekarang. Terus teman-teman, apakah media sosial itu sangat berperan besar dalam membuat Gen Z itu lebih dekat dengan isu politik saat ini?
1: Ya, betul sekali. Karena kan kita sebagai Gen Z ya, pasti kita nggak lepas yang dari namanya HP, dari namanya Instagram, TikTok, Twitter. Itu pasti kita 24 jam non-stop ya, bahkan begadang sampai lihat scrolling TikTok juga. Nah, itu juga membantu kayak kita sebagai Gen Z lebih mendapatkan informasi tentang politik dari situ juga. Karena kan misalnya nih kayak ada trending, misalnya ada demo, itu kan secara langsung algoritma akan memberikan kayak konten tersebut. Kalau tidak mau itu kan langsung masuk ke Instagram kita, ke TikTok kita. Dan itu sangat berperan besar sih bagi kita, terutama bagi kayak konten-konten atau aktivis yang mau membantu atau mengedukasi dengan media sosial itu salah satunya.
2: Ya, jadi memang berperan penting banget sih media sosial itu ya. Karena ya ini adalah sumber informasi, bisa dibilang ya sumber informasi utama bagi sebagian Gen Z ya. Karena memang mudah dipahami dan kita nggak perlu repot-repot untuk mencari sebegitu dalamnya ya. Jadi kita tinggal menonton video informasi tentang politik. Nah habis itu kita bisa riset ulang sedikit-sedikit. Jadi apakah media sosial berperan besar? Banget berperan besar. Seandainya media sosial ini terhapus ya, ya kita harus beradaptasi sih Gen Z.
0: Betul-betul. Tapi juga mungkin bisa digarisbawahi juga ya teman-teman, anak Gen Z sekarang juga menjadi peringatan juga mungkin ya untuk dalam menyerap informasi itu yang benar-benar difilter dengan sebaik mungkin.
2: Benar, gitu
0: ya.
2: Betul.
0: Kan banyak juga soalnya sekarang tuh karena mungkin Gen Z sukanya dengan yang instan-instan, mereka lupa bahwasanya setiap kali video yang muncul ya butuh seperti yang dikatakan oleh Arya tadi, bahwasanya ya harus ada riset dulu apakah benar pure ini berita bisa diterima, harus ada reason dan juga ada dari berbagai sumber yang bisa memvalidasi kalau berita itu benar-benar betul gitu. Fakta. Yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi tidak mudah teman berdua, walaupun kamu suka yang instan-instan tapi harus dicermati dengan sebaik mungkin agar kamu tidak termakan yang namanya hoax.
2: Betul, hoax
0: ya. Gitu ya. Jadi itu juga menjadi PR anak-anak Gen Z sekarang ya.
2: PR buat kita anak-anak Gen Z.
0: Jadi emang benar-benar bisa membedakan mana ini yang benar-benar berita yang bisa dipertanggungjawabkan dan mana yang enggak. Terus kalau bicara soal anak muda nih teman-teman, menurut kalian apa yang biasanya paling mereka pedulikan dalam politik saat ini?
1: Tentu ya, karena kita Gen Z, kita pasti memperdulikan tentang masa depannya kita.
0: Oke,
1: ya. Karena kita kan di tengah kondisi
0: personalized banget gitu ya.
1: Betul, karena kesehatan mental juga penting. Kayak betul. Kita kan sering overthinking nih, kayak aduh gimana ya kita masa depan nanti, terus gimana ya kita dapat kerja, gimana ya terus gimana nanti mata uang kita mau beli barang aja ada yang mahal kayak gini. Jadi kayak itu sih, karena kan sebenarnya kalau dalam konteks politik tidak hanya tentang pemerintahan saja, tapi tentang hak-hak asasi manusia, kemudian tentang keadaan sosial juga itu juga masuk lingkup politik.
0: Betul,
1: jadi secara tidak langsung kita Gen Z ini karena peka terhadap apa ya kondisi kita sendiri, secara tidak langsung juga mau nggak mau harus peka terhadap politik juga, karena ya itu tadi harga mahal, kemudian overthinking masa depan itu juga berpengaruh gitu kepada kita. Makanya secara tidak langsung Gen Z itu belajar kayak oh siapa sih yang ngarahin kita kayak gini, itu pasti cari sebabnya seperti itu.
2: Benar banget. Jadi emang Gen Z ya sekarang itu mikirnya ya karena udah pada dewasa nih, udah mulai dewasa nih ya sebagian besar. Ya mereka pasti mikirnya masalah pendidikan ya. Jadi apakah aku bisa gak ya nanti kuliah sampai S1, S2, S3 gitu ya. Terus juga masalah biaya hidup ya. Sekarang biaya hidup ya bisa dibilang semakin naik ya dibanding zaman orang tua kita, zaman kakek kita ya. Dan kenapa itu pada dipikirin ya? Karena Gen Z udah mulai dewasa teman-teman. Dan seperti yang dikatakan oleh rekan saya tadi ya, bahwa politik itu sebenarnya gak kepada hal yang ya kepada misalnya pemerintahan gitu ya. Tapi juga ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita makan, kita masak air dan lain sebagainya itu dipengaruhi oleh politik gitu.
0: Betul. Teman-teman. Oleh kebijakan dari pemerintah.
2: Benar, kebijakan pemerintah. Jadi kalau misal pemerintah membuat kebijakan A nanti itu pasti akan berpengaruh besar gitu ya terhadap kehidupan kita, bahkan sampai anak cucu kita nanti.
0: Oke, mungkin kalau dulu orang mengatakan kayak wah siapa presidennya tetap aku kayak akan tetap mencari uang hidup dan sebagainya gitu ya. Tapi hal tersebut untuk zaman sekarang mungkin bagian sih please lah, kita harus melek lagi, kita harus peduli lagi dengan politik, karena secara tidak langsung apapun kebijakan pemerintah untuk saat ini sangat berpengaruh banget ya dalam kehidupan kita. Tuh, ya.
2: Sangat berpengaruh.
0: Jadi mungkin dari situ kita harus belajar apapun yang menjadi kebijakan pemerintah, kalau memang itu apa ya dirasa memang baik untuk kita, ya kita support. Dan ya memang jika memang itu tidak baik, mari kita bisa cermati bersama terlebih dahulu. Betul. Apakah itu bisa benar-benar untuk kebijakan bagi hajat hidup banyak orang.
1: Betul
0: gitu ya.
1: Banget.
0: Menarik sekali. Dan terus kira-kira teman-teman kan sebagai anak-anak muda juga nih, tantangan terbesar generasi muda ketika mulai tertarik dengan politik kira-kira apa saja? Jangan dijawab dulu, sesaat lagi di sesi yang itu. Sudah Ana, sudah tarik nafas sama berdua. Okay. Tahan dulu nafas kamu sampai nanti bisa dikeluarkan di sesi yang berikutnya. Okay. Jadi tetap stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RR Chamber, teman terbaik kamu.

0: Tahun 1953 menjadi momen penting dalam dunia sains. Dua ilmuwan, James Watson dan juga Francis Crick, mengumumkan model struktur DNA berbentuk helix ganda atau double helix. DNA adalah materi genetik yang menyimpan informasi tentang tubuh kita, mulai dari warna mata, golongan darah, hingga sifat yang diwariskan dari orang tua. Model helix ganda ini menjelaskan bagaimana informasi genetik bisa disalin dan diturunkan ke generasi berikutnya. Penelitian mereka juga didukung data penting dari ilmuwan Inggris Rosalind Franklin melalui foto sinar X yang dikenal sebagai foto 51. Penemuan struktur DNA ini menjadi dasar perkembangan biologi molekuler, tes DNA, hingga teknologi medis modern yang kita kenal sekarang.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R, disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini dan juga ada Anaf dan juga Arya dari Himahi yang masih akan ngobrolin di sesi yang terakhir kali ini, teman Pro 2, dengan topik politik masa depan generasi Z membaca dunia. Tadi ada pertanyaan yang belum sempat terjawab ya, tentang apa tantangan terbesar generasi muda ketika mulai tertarik dengan dunia politik, teman Pro 2. Silakan.
1: Oke, kalau menurut aku ada tiga sih yang membuat kenapa ada tantangan sendiri nih bagi kita Gen Z untuk masuk ke dalam isu politik. Pertama mungkin dari stigma dan sinisme ya. Mungkin dari lingkungan kayak politik tuh kayak tempatnya orang-orang yang enggak benar gitu.
0: Betul.
1: Kayak ya udah kamu mending jaga diri jangan ke sana. Soalnya sana isinya kayak korupsi-korupsi gitu-gitu. Jadi itu sih yang pertama tantangan. Kemudian yang kedua adalah karena kita kan hidup di era banyak sekali informasi, media sosial tuh sering dipakai, jadi kayak hoax itu sering banget. Jadi kayak tantangan bagi kita kayak untuk cross check benar-benar berpikir kritis sebelum kita baca atau meng-share-nya. Jadi itu. Terus yang ketiga mungkin pendidikan politik sih, kayak kita harus apa ya, sosialisasi kalau kita tuh punya suara, kita tuh berhak untuk bisa berpartisipasi. Contohnya pemilu, kemudian kita juga bisa loh mengkritisi atau kebijakan pemerintah. Kita bisa beli, kita bisa beri aspirasi seperti itu.
2: Benar banget ya. Yang ingin saya highlight ya, tambahin ya dari Ahmad tadi, itu tuh mengenai media sosial. Jadi gini teman-teman, tantangan kita tuh adalah mengenai cross check ulang informasi yang kita dapat di media sosial, apalagi karena ini masalah politik gitu. Jadi kemarin-kemarin aja tuh biasanya ya di Instagram, di TikTok, di YouTube ya, itu biasanya ada orang yang buat konten klip. Jadi video panjang dijadikan video pendek. Nah teman-teman ya harus ngecek ulang itu ya. Ngecek ulang. Kalian harus melihat video fullnya, informasi fullnya itu seperti apa. Karena gini, kadang ya ada video full, video panjang. Nah itu ketika di framing menjadi beberapa detik. Nah, itu hasilnya jadi beda, teman-teman.
0: Betul.
2: Jadi ketika di klipnya ya, di klipnya itu mengatakan B, padahal kalau kita lihat video panjangnya itu harusnya mengatakan A. Nah, itu. Jadi kita harus cross check lagi sih. Tidak masalah hoax-hoax saja, tapi mungkin informasi itu benar, tapi kita harus tahu informasi full-nya.
0: Full-nya. Oke, itu jadi PR untuk anak-anak muda zaman sekarang ya.
2: Ya.
0: Karena

0: yang mungkin bisa memancing mereka untuk mempercayai suatu hal yang mungkin kayak kelihatannya heboh banget, tapi ternyata ya sebenarnya kalau dilihat secara lebih full itu ya udah biasa aja, normal aja gitu loh.
1: Iya,
0: karena hook up-nya yang memang memancing untuk seperti itu, sehingga anak-anak muda sekarang mudah tertarik dengan isu-isu yang mungkin belum tentu benar adanya.
1: Iya, mungkin informasinya benar, tapi kita harus cek ulang
0: itu
1: apa
0: lagi
1: yang kurang
0: ya?
1: Sih, apa yang kurang sehingga informasi yang kita dapatkan itu menjadi lebih banyak dan lebih
0: betul.
1: Ya, lebih faktual gitu.
0: Oke, jadi fakta. Ini juga bisa di compare ya dengan misalkan kita memahami politik di zaman dulu. Menurut kalian nih, kalau kita bandingkan nih, politik sekarang itu udah lebih mudah dipahami oleh anak muda zaman sekarang dibanding dulu, itu kenapa teman-teman?
2: Oke, mungkin gara-gara media sosial ya, karena banyak konten-konten kayak aktivis yang membuat konten isu politik dengan bahasa yang lebih mudah, bahasa yang lebih ringkas dan nggak bertele-tele. Sebenarnya itu juga sih yang jadi faktor kenapa kita nih Gen Z itu lebih mudah memahami isu politik. Jadi karena adanya visual yang bagus, kemudian yang durasinya cukup pendek, hanya sekitar 1 menit dan tidak menggunakan bahasa yang berat sekali. Jadi itu yang memudahkan Gen Z bisa paham isu politik yang lebih aware seperti itu.
1: Iya benar banget. Apalagi sekarang ya, kalau misal kita bahas politik internasional nih, teman-teman biasanya ya di YouTube itu ya, biasanya Gen Alpha bahkan juga udah ngeliat nih, biasanya tuh ada konten-konten tentang negara-negara yang dibungkus menjadi bola-bola. Nah itu banyak sekali ditonton oleh anak-anak generasi Z, bahkan generasi Alpha juga. Nah itu juga membuat politik ya itu mudah dipahami. Betul. Jadi misalnya ini dengan ada gambaran bola-bola negara, nah itu teman-teman yang masih kecil itu bisa paham, oh negara ini nih kondisi politiknya kayak gini, oh negara ini kondisi politiknya kayak gini. Nah jujur lebih mudah sekarang.
0: Oke, okay. Dibandingkan zaman dulu ya, kalau zaman dulu kita mungkin tidak bisa membayangkan bagaimana situasi dan kondisi dari negara-negara lain ya.
1: Iya benar banget.
0: Karena memang akses, karena kita mungkin kalau zaman dulu hanya dikasih nih berita yang terjadi sekarang sama sejarah-sejarah yang dulu aja begitu ya. Yeah. Dan dalam bentuk buku yang itu yang digunakan dalam 1 tahun gitu ya. Jadi ya udah itu tuh makan aja tuh di tanpa ada perkembangan-perkembangan kecuali memang disampaikan oleh guru dan juga dosen kita begitu ya. Minimnya informasi-informasi kalau dulu, kalau sekarang sangat mudah sekali. Mau siapapun, kapanpun, mau akses untuk apapun bisa didapatkan dalam waktu itu juga.
1: Bener banget ya. Bener. Bahkan nah, balita aja sudah.
0: Benar. Nah teman-teman kalau ada teman yang bilang politik itu ribet terus membosankan, apa yang akan kalian jawab? Karena kan kalian sebagai anak FISIP juga nih ya, kan juga sebagai anak yang sangat passionate dengan ilmu politik gitu ya, dan juga sosial, kira-kira apa yang akan kalian lontarkan ketika ada orang mengatakan hal tersebut?
2: Mungkin iya sih, kayak kalau bagi orang yang seperti non FISIP bilang politik itu kayak bosan, iya benar sebenarnya, tapi sebenarnya mau tidak mau guys, kehidupan kita everything is political.
0: Betul.
2: Karena kita makan, kita mau belanja, kemudian kita mau punya rumah pun itu juga hasil kebijakan dari pemerintah gitu. Jadi kita kaitkanlah dengan kehidupan sehari-hari. Kalau mau lebih rinci, mau lebih apa ya istilahnya, dalam kehidupan sehari-hari mengontrol diri kita sendiri atau mengajak teman kita, sebenarnya itu politik juga guys.
0: Betul.
2: Namanya personal dan interpersonal politik. Jadi ya kehidupan kita tetap aja ada relevansinya dengan politik seperti itu.
1: Iya benar banget. Karena memang ya sebagian orang ya tentu aja hidupnya isinya enggak semuanya politik terus. Ya memang ada sebagian orang yang tidak terlalu tertarik dengan politik. Ya enggak apa, it's okay. Tapi yang kami tekankan ya, jangan ini ya, jangan apa ya, lupakan sekitar kita. Maksudnya kita harus tahu kondisi dunia internasional juga gimana. Setidaknya itu baca berita, it's okay. Terus dunia nasional kita, bagaimana keadaan negara kita, setidaknya kita tahu apa yang terjadi di negara kita, apa yang terjadi di bumi ini, apa yang terjadi di luar negeri, dan ya apa yang terjadi di sekitar kita. Mungkin okay, kalau kita memahami politik secara mendalam ya, ya mungkin susah mungkin ya buat sebagian orang ya. Tapi setidaknya jangan lupakan apa yang terjadi di sekitar kita, itu sih.
0: Oke, jangan tutup mata lah dengan kondisi yang ada saat ini gitu. Benar, ya. Oke, jadi gak perlu yang mendalam banget ya, tapi setidaknya tahu kondisi saat ini dan tidak sampai tutup mata.
1: Bener banget.
0: Oke, terus menurut kalian nih teman-teman, seberapa penting sih sebenarnya peran dari Gen Z dalam masa depan politik

0: di Indonesia ini? Wah, berat banget kayaknya. Silakan.
1: Jujur, kita punya peran yang cukup besar, apalagi kan kita generasi yang dominan gitu kan. Jadi kayak setiap ketika ada pemilu itu pasti akan menentukan siapa yang bakal memimpin kita nanti ke depannya. Makanya kita harus gunakan suara dengan baik. Kita harus lihat nih calonnya siapa aja gitu, track record-nya siapa aja, kemudian kebijakannya kira-kira pro enggak sama rakyat atau enggak. Atau mungkin kita nanti di masa depan harus jadi pemimpin yang adil, yang amanah gitu, yang bisa membawa kayak kebijakan yang lebih pro dengan kita, sehingga nanti arahnya kita lebih baik gitu, menciptakan Indonesia yang lebih baik, tidak hanya sekedar dilihat ya itu-itu aja, tapi kita bisa memberikan dampak lah, tidak hanya bagi negara tapi bagi dunia juga.
2: Benar banget, Gen Z itu sangat penting ya, menjadi penopang bagi masa depan kita, bagi masa depan Indonesia dan dunia. Jadi Gen Z itu sangat penting karena berapa lagi ya? 20 tahun lagi mungkin ya. Kita udah aktif banget nih di dunia ini. Jadi beberapa mungkin dari Gen Z udah ada yang jadi pemimpin ya, udah ada yang menjadi CEO mungkin ya. Ya, jadi itu sangat penting Gen Z ya. Karena gini, misal nih dalam pemilu juga ya, Gen Z itu nanti ya lumayan besar sih kontribusinya. Karena di tahun 2024 kemarin aja udah masuk di 3 besar nih dari semua generasi ya. Ada sekitar 50 juta nih Gen Z yang menjadi pemilih, dan itu pun belum semua anak Gen Z bisa milih. Dan di 2009 seharusnya anak Gen Z udah
0: semuanya bisa memilih.
2: Udah bisa memilih. Yes. Dan itu manfaatkan benar-benar buat Gen Z ya. Harus cross check lagi ya, siapa aja pemimpin yang bakal memimpin kita. Betul. Kalian cari ulang itu apa track recordnya seperti itu.
0: Oke, jadi mulai dari sekarang itu sebenarnya Gen Z itu udah jangan main-main lah dengan suara yang akan nanti diberikan ya. Bisa mulai mengenal lebih dalam lagi tentang dunia politik, apalagi buat Gen Z yang mungkin di tahun 2029 nanti mereka adalah menjadi pemilih untuk pertama kalinya.
2: Benar.
0: Jadi
2: banget,
0: setidaknya sudah punya apa ya, punya tabungan lah untuk bisa mengakses lebih dalam lagi, mengetahui lebih dalam lagi tentang isu-isu politik saat ini gitu.
2: Betul banget.
0: Yes. Guys, karena waktunya udah mepet banget nih, terakhir apa sih harapan kalian terhadap generasi muda agar tetap peduli dan juga ikut berperan dalam politik di depannya nanti?
1: Oke, kalau dari saya harapannya kita lebih melek lagi ya. Jangan keasikan di zona nyaman. Kita sekali keluar lah, lihat pemandangan sekitar kayak orang-orang dari susah kerja, kemudian jalan rusak, pendidikan itu juga kita harus pedulikan. Terus bagi yang masih belum tertarik nih pada isu politik, ada kata-kata dari Plato sih. Plato tuh bilang hukuman bagi orang-orang yang baik yang masih belum tertarik pada politik ialah akan diperintah oleh orang yang lebih buruk darinya. Jadi kita gunakan hak kita, atau kita masuk aja pelajari tentang isu-isu politik, biar kita nanti gak dipimpin oleh pemimpin yang buruk gitu. Jadi biar kita kedepannya enak, terus bagi negara enak juga, bagi dunia juga enak juga gitu.
2: Nah, benar banget teman-teman. Jadi at least ya, kita harus pikirin di masa depan Indonesia ini seperti apa. Di masa depan dunia ini akan seperti apa. Karena di masa depan yang hidup itu mungkin bukan kita, tapi anak cucu keturunan kita. Jadi pikirkan apakah anak keturunan kita nanti bisa hidup lebih enak atau tidak. Jadi kita harus pikirin nih di masa depan tuh nanti akan seperti apa gitu. Kita harus mulai dari sekarang, kita harus pahami isu-isu politik supaya apa? Supaya teman-teman bisa mengetahui informasi-informasi mengenai politik yang nantinya politik itu pasti akan berpengaruh di kehidupan kita dan saat nanti.
1: Betul.
0: Oke, jadi ini benar-benar membuat kita teman berdua malam hari ini setidaknya yuk bersama-sama kita lebih melek lagi tentang dunia politik ya. Tidak harus suatu hal itu yang membuat kamu nyaman aja, yang lain-lain udah gak mau, bodoh amat gitu ya. Padahal secara tidak langsung banyak hal yang itu menjadi keseharian kita itu juga banyak sekali dipengaruhi oleh kebijakan government ya teman berdua. Betul. Jadi apapun itu tidak akan jauh-jauh dari kebijakan government. Mulai dari harga secuil harga paket data kamu deh teman berdua.
2: Bener.
0: Itu juga salah satu. Jadi kalau kamu bilang kayak aku nggak mau tahu dia politik, padahal kamu masih scroll sosial media, tahu nggak sih kalau media sosial itu juga ada kebijakan dari pemerintah, ada politik di situ ya. Misalkan kamu nyaman banget dengan sebut saja salah satu media sosial dari TikTok ataupun apa gitu ya, kebijakan yang diberikan di TikTok untuk Indonesia Indonesia. Itu juga tidak jauh dari kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Jadi hal-hal senyaman mungkin di mata kamu saat ini juga tidak jauh dari kebijakan pemerintah. So buat kamu tidak ada alasan lagi untuk tidak tahu lebih dalam tentang dunia politik khususnya di Indonesia saat ini.
2: Benar.
0: So thank you banget guys, kalian malam hari sudah mencerahkan mungkin buat teman-teman berdua yang merasa masih bodoh amat dengan dunia politik. Semoga obrolan kita pada malam hari bisa menyadarkan teman berdua akan isu-isu penting yang ada di dunia politik saat ini. Thank you banget atas kehadirannya malam hari ini. Dan teman berdua jangan kemana-mana, karena Jaga Malam masih akan menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam, masih bareng aku Trega Demi. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM 2R Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, sebagian wilayah Belanda ternyata berada di bawah permukaan laut. Untuk melindungi negaranya dari banjir, Belanda membangun sistem tanggul, bendungan, dan kanal yang sangat canggih. Sistem pengolahan air ini bahkan menjadi contoh bagi banyak negara di dunia.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Acak, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Acak!
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih Denny temenin kamu sampai nanti di jam 11 malam, teman Pro 2. Tentunya jaga malam yang akan menemani kamu dengan informasi dan juga lagu-lagu menarik pada malam hari ini. Dan by the way teman Pro 2, sebelum sesaat lagi kita akan beralih menuju ke interval kedua, akan ada cerita penutup hari dengan pertanyaan yang bakal Denny hadirkan buat kamu. Jadi stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, musik bisa langsung mengubah suasana hati dalam hitungan detik. Saat kamu dengar lagu sedih, tanpa sadar mood ikut melambat. Dengar lagu semangat, energi langsung naik. Itu karena musik merangsang bagian otak yang berhubungan dengan emosi dan memori. Makanya, satu lagu lama bisa langsung bikin kamu keinget seseorang. Atau satu lagu tertentu bisa bikin kamu semangat lagi. Menariknya lagi, kadang kita gak memilih lagu sesuai mood. Justru kita memilih lagu yang mewakili apa yang sedang kita rasakan. Karena musik itu bukan cuma suara. Musik itu perasaan yang bisa didengar.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
0: Pro 2FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Waktu yang ditunggu-tunggu, waktu yang dinanti-nanti, teman Pro 2, cerita penutup hari siap untuk Denny hadirkan buat kamu malam hari ini. Jadi tema atau topik yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah kita akan ngobrolin soal tempat, teman Pro 2. Dimana setiap diri kita punya tempat lah untuk kita ngerasa kayak Okay, apapun keadaan dan kondisi, kayaknya kalau udah berada di tempat tersebut ada muncul rasa kenyamanan, hati tenang. Dan juga kamu mungkin teman berdua ngerasa kayak Okay, apapun masalah yang terjadi, kalau udah berada di tempat tersebut teman berdua ngerasa kayak kembali ke rumah gitu teman berdua. Kira-kira apa tempat yang selalu berhasil membuat kamu merasa nyaman? Kasih tahu malam hari ini 081-559-708-950. Gabungan kamu dan ditungguin di cerita penutup hari sampai nanti di jam 11 malam.

Tahukah kamu, mendengar nama sendiri disebut bisa langsung bikin otak lebih fokus. Bahkan, di ruangan yang ramai sekalipun, kalau ada yang nyebut nama kamu, refleks langsung nengok. Itu karena otak kita menganggap nama sendiri sebagai informasi paling penting. Makanya, saat seseorang mengingat nama kamu, rasanya beda, lebih dihargai. Karena nama bukan cuma panggilan, itu identitas.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Oh, alah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.
3: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country,

5 FM per 2 RR Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Dan tentunya teman per 2, kali ini Denny mau ingetin dulu gabungan buat teman per 2 yang belum bergabung di cerita penutup hari ini. Tadi Denny udah nanya ke teman per 2, kira-kira tempat mana yang selalu membuat kamu merasa nyaman teman per 2? Boleh ceritain di 081-559-70-8950, karena saat lagi gabungan kamu akan Denny bacain satu persatu.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Finlandia dikenal sebagai negara dengan jumlah sauna yang sangat banyak. Bahkan jumlah sauna di sana hampir sama dengan jumlah penduduknya. Sauna sudah menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Finlandia untuk relaksasi dan menjaga kesehatan.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Batuan, Bu.
1: Bagus.
3: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
3: Sampah.
2: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik

Dini mau bacain gabungan dari teman pro 2 yang udah masuk dari berbagai lini interaksi malam hari ini di cerita penutup hari. Apa tempat yang selalu berhasil membuat kamu merasa nyaman teman pro 2? Selamat malam dari Rani di Kaliwates. Kalau kata dia, buat aku tempat paling nyaman adalah rumah. Sesederhana duduk di ruang keluarga sambil ngobrol dengan orang tua sudah cukup membuat semua rasa lelat setelah beraktivitas terasa

berkurang. Terus ada juga nih dari Fikri, aku paling nyaman di tempat yang dekat dengan alam, entah itu di pantai ataupun tempat yang banyak pepohonannya. Suasana yang tenang selalu membuat pikiranku lebih rileks lagi. Ada juga nih teman pro 2 dari Mira Sumbersari, tempat yang selalu membuat aku nyaman adalah kamar sendiri. Setelah saya bertemu dengan banyak orang, katanya teman berdua, di situ menjadi tempat yang paling nyaman untuk bisa beristirahat dan juga melakukan hal yang aku suka. Terus ada juga dari Nanda, aku paling nyaman katanya di rumah nenek teman berdua. Katanya ada suasana yang berbeda ketika berada di sana, seperti selalu ada rasa hangat dan kenangan masa kecil yang membuat hati tenang. Kalau kamu gimana teman pro 2? Ceritain boleh, kira-kira tempat yang paling nyaman yang membuat kamu merasa tenang di 081 559 70 89 50.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu, Jepang dikenal sebagai negara dengan kereta paling tepat waktu di dunia. Bahkan, jika kereta terlambat hanya 1 atau 2 menit saja, petugas biasanya akan meminta maaf kepada penumpang. Disiplin waktu sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Jepang, mulai dari sekolah hingga tempat kerja. Tidak heran jika sistem transportasi di sana sangat dipercaya oleh masyarakat.
2: Ih, siapa ini? Apa ini?
3: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
2: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
4: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
5: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, teman Pro 2 yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam. Dan tentunya sebelum sesaat lagi Denny akan bacain gabungan dari teman Pro 2 kembali ya. Di cerita penutup hari ini Denny mau ingetin buat teman Pro 2 ya, yang belum download aplikasi yang tentunya bisa memudahkan kamu untuk selalu connect dengan program 2 RRI Jember, yang gak cuma Pro 2 RRI Jember, mulai dari program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun bisa loh kamu connect di situ teman Pro 2. Aplikasi yang tentunya bisa memudahkan kamu untuk bisa dengerin radio secara digital, dengerin podcast, musik. Terus juga serunya lagi teman Pro 2 bisa banget untuk baca berita secara online. Jadi informasi dapat, entertainment juga dapat teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi, daripada berlama-lama nih teman Pro 2, langsung di-download dan install sekarang juga aplikasi RRI Digital.

0: Pernah nggak kepikiran kenapa dalam satu tahun ada 365 hari? Jawabannya ada pada pergerakan bumi. Dalam satu kali mengelilingi matahari, bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari, lebih sedikit, tepatnya 365 hari hampir 6 jam. Proses ini disebut revolusi bumi. Karena ada sisa hampir 6 jam setiap tahun, maka dalam 4 tahun waktu itu terkumpul jadi sekitar 24 jam atau 1 hari. Itulah kenapa setiap 4 tahun sekali kita punya tahun kabisat dengan 366 hari dan tambahan 1 hari di bulan Februari. Jadi, angka 365 hari bukan ditentukan sembarangan, tapi hasil perhitungan ilmiah tentang waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Dari situlah sistem kalender yang kita pakai sekarang disusun.
1: Akhirnya duduk juga. Untung dapat tempat duduk. Itu ada kakek-kakek tua.
2: Gak dapat tempat duduk kayaknya. Bodoh amat .
3: Ramai banget bisnya. Itu ibu hamil berdiri. Males bagi ngurusin. Main HP aja.
4: Nekat tuh nenek-nenek. Udah bus padat, tetap naik aja. Pura-pura tidur ya.
5: Sentuh hati nurani kita, bekal lingkungan, peduli, dan tidak maunya sendiri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Jember.
6: Salah satu petinju yang paling fenomenal di abad ini adalah Muhammad Ali. Ia lahir pada 17 Januari 1942. Ia tumbuh dan besar di Kentucky, Amerika Selatan. Memulai karirnya di usia 12 tahun, tidak mengherankan jika di usianya yang ke-22 tahun, ia telah berhasil meraih juara pada kejuaraan dunia kelas berat dari Sonny Liston dalam pertarungan pada tahun 1964. Tak lama berselang, pria dengan nama asli Cassius Marcellus Clay Jr. ini mengganti namanya menjadi Muhammad Ali setelah memilih untuk memeluk agama Islam. Muhammad Ali merupakan petinju pertama yang merebut sabuk gelar juara dunia kelas berat untuk 3 kesempatan berbeda dan mempertahankannya 19 kali.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 11. Dan kali ini Denny akan kembali mengingatkan buat teman Pro 2 tentang cerita penutup hari. Tadi Denny udah nanya ke kamu, teman Pro 2, apa tempat yang selalu berhasil membuat kamu merasa nyaman? Ceritain aja di 081 559 70 8950.

0: Pernah ngerasa nggak makan soto atau pecel tanpa kerupuk itu rasanya kurang lengkap? Ternyata kebiasaan makan kerupuk ini sudah ada sejak ratusan tahun loh. Secara historis, istilah kerupuk tercatat dalam beberapa naskah Jawa kuno. Salah satunya disebut dalam Kakawin Ramayana versi Jawa kuno yang disalin sekitar abad ke-9 hingga 10 Masehi. Selain itu, kata serupa juga muncul dalam teks sastra Jawa pertengahan seperti Serat Centini yang disusun pada awal abad ke-19 yang menggambarkan kebiasaan makan masyarakat Jawa lengkap dengan lauk dan makanan pendamping. Pada masa itu, kerupuk dibuat dari bahan berpati seperti sagu atau tepung beras. Adonan dikukus, diiris tipis, lalu dijemur sebelum digoreng. Saat terkena minyak panas, kandungan air di dalamnya berubah menjadi uap dan membuat kerupuk mengembang. Artinya, tradisi makan kerupuk bukanlah tren baru. Dari naskah kuno sampai dengan meja makan hari ini, kerupuk sudah jadi bagian dari budaya kuliner Nusantara.
1: Kok berhenti di sini, Yang?
2: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
2: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
1: Tapi Yang?
2: Gak ada tapi-tapi. Sekali putus, tetap putus.
1: Yang, sayang. Kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman terbaik kamu.
7: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

99,5 FM Pro 2 dari Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada saatnya, Denny mau ngelanjutin bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lini interaksi. Apa tempat yang selalu berhasil membuat kamu merasa nyaman? Ada dari Rizky, tempat yang membuat aku nyaman adalah perjalanan. Kadang bukan soal tempat tujuannya, tapi suasana selama perjalanan yang memberiku waktu untuk berpikir dan menikmati waktu sendiri. Wah, setuju banget lagi ya. Nggak tahu kenapa di atas motor gitu ya, banyak banget ide-ide yang tiba keluar, banyak air mata yang juga menetes gitu. Ada juga dari Putri, aku nyaman berada di tempat yang tidak terlalu ramai, terutama ketika bisa menikmati pemandangan sore, melihat langit berubah warna sambil duduk santai, rasanya bisa membuat pikiran lebih ringan. Kayak kamu butuh di tempat yang lebih tinggi terus ngeliat sunset gitu. Aduh, asik banget deh. Ada Erga, buat aku tempat yang paling nyaman adalah rumah bersama keluarga. Tidak perlu melakukan sesuatu yang spesial, sekedar makan atau ngobrol bersama aja udah ngebuatku ngerasa aman gitu katanya. Meja makan sih ya, spot yang paling oke banget. Ada juga dari Intan, aku paling nyaman di tempat yang punya banyak kenangan bersama orang-orang terdekat. Kadang tempatnya sederhana, tapi cerita di baliknya yang membuat tempat itu terasa lebih istimewa. Terakhir, Reno di Ambulu, teman Pro 2, tempat yang paling membuat aku nyaman adalah tempat di mana aku bisa menjadi diri sendiri tanpa merasa harus memenuhi ekspektasi siapapun. Bisa jadi rumah, alam, atau bahkan tempat sederhana yang membuat hati terasa senang. Benar, perlu di bold, teman Pro 2. Kita akan merasa nyaman dan kita merasa kayak diterima adalah ya ketika kita berada di suatu tempat yang bisa menerima kita ataupun bisa menjadi diri kita sendiri, apapun itu tempatnya. Itu tadi teman berdua yang udah bergabung malam hari ini di cerita penutup hari. So, thank you banget untuk teman berdua yang udah bergabung malam hari ini.

0: sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
1: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: Halo, halo. Iya, Pak, ini sudah di jalan.
1: Men, men. Kalau udah telepon minggir dulu. Bahaya, men.
2: Pada saat berkendara, kita dituntut untuk konsentrasi penuh agar kita bisa melihat situasi di jalan. Dalam keadaan tertentu yang sangat urgent atau darurat, apabila ada telepon atau SMS penting, alangkah baiknya jika Anda menepi terlebih dahulu untuk menerimanya demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.
3: Jika ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa, maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolstock Manor dekat kota Grantham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya bernama Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Grantham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolstock Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Grantham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan tiga hukum

0: dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terima kasih teman berdua malam hari ini sudah menemani Denny di Jaga Malam edisi 9 Agustus 2026. Saatnya Denny harus pamit undur diri dulu karena saat lagi teman berdua akan ditemani dengan lagu-lagu spesial yang akan mengantarkan waktu tidur kamu untuk mempersiapkan esok hari Senin. Hoi. Sudah siap ya teman berdua ya hari Seninnya ya. Denny pamit dulu. Terima kasih. Selamat malam. Tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RC Bar, teman terbaik kamu.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Diri selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Temong Berdua sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program Madua RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz untuk edisi hari ini 10 Agustus 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi hari ini di tanggal 10 Agustus 2026. Vita Karina bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Dan kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Tepatnya di pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kau bakal ikuti Just More Music. Kemudian dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada rangkaian program acara Sepada di sesi singkat, informasi singkat dan tepat, sesi Besti, bekal semangat pagi, serta juga ada sesi Insight Inspirasi Pagi Terup to Date. Oke, teman Pro 2 itu tadi untuk rangkaian program acara pagi hari ini barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya lah setiap amalan-amalan menjadi sempurna. Yang karena nikmatnya lah kita mampu hingga saat ini beribadah mencari ridho hanya kepadanya. Semoga kita semua menjadi salah satu dari beribu-ribu orang yang mendapatkan jannahnya. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika khatamal anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah, nikmat dan kasihmu senantiasa engkau curahkan kepada baginda penutup para nabi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan mesti harus selalu kita ingat, teman-temanku dimanapun kalian berada, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan juhud dan ijtihadnya untuk kepentingan agama ini tidaklah kecil, namun amat sangat besar. Waktu yang beliau luangkan untuk kepentingan agama ini, harta yang beliau keluarkan, juhud dan lain sebagainya yang beliau keluarkan untuk kepentingan agama ini sangat amatlah besar. Apa buktinya? Buktinya adalah kita hingga saat ini setelah bertahun-tahun, beribu-ribu tahun ditinggalkan oleh beliau, kita merasakan dampaknya. Apa salah satu dampaknya? Itu kemerdekaan dalam beribadah. Coba jika lo kita lihat sekilas kembali ke masa lalu, bagaimana para sahabat zaman dahulu beribadah, yang mana saat itu untuk melaksanakan sholat saja amat sangat sulit, puasa, zakat pada zaman saat itu amat sangat susah. Karena kenapa? Karena jika lo ketahuan, mereka ketahuan melakukan amalan-amalan ibadah orang-orang muslim, apa janji orang kafir kepada mereka? Yaitu berupa ancaman, penganiayaan, dan siksaan. Oleh karena itu, harus kita syukuri Bagaimana cara kita mensyukurinya? Yaitu yang pertama mengucapkan alhamdulillah, bersyukur atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu dengan cara melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tidak menyia-nyiakan nikmat yang telah beliau, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan jika lo kita memang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah sekedar diucapkan. Cinta itu butuh pembuktian. Bagaimana kita membuktikan bahwasanya kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang pertama dengan selalu senantiasa mengirimkan solawat serta salam kepada beliau dimanapun kita berada, kapanpun itu waktunya, senantiasa kita curahkan solawat kita sebanyak-banyaknya untuk beliau. Dan yang kedua, untuk senantiasa melaksanakan amalan-amalan sunah-sunah yang beliau ajarkan kepada kita tanpa menambahkan atau mengurangi amalan itu sendiri, dan untuk menjauhi segala larangan yang beliau larang kepada kita. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Barakallahu fikum. Teman Pro 2 dimanapun kalian berada, azzani Allah wa iyyakum majma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk selalu berada di atas jalan keistiqomahan dalam beribadah kepadanya, yang tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk meraih ridhonya semata. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada sebuah cerita menarik, yaitu cerita tentang Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang mana pada saat itu Imam Syafi'i sedang berdiam diri di samping Imam Malik rahimahullahu ta'ala, sedang berdiskusi berkaitan dengan rezeki. Apakah rezeki itu harus dicari atau akan datang sendiri? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat bahwasanya rezeki itu kita harus keluar. Kita pengen mendapat rezeki, ya kita harus cari keluar. Bagaikan seekor singa yang di kandang, bagaimana mungkin dia mendapatkan sebuah mangsa jikalau dia hanya tetap di kandang? Bagaimana seorang singa mendapatkan mangsanya? Yaitu dia harus keluar dari kandangnya. Itu pendapat Imam Syafi'i. Lalu namun pendapat Imam Maliki tidak demikian. Imam Maliki justru malah berpendapat sebaliknya. Imam Maliki rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwasanya rezeki itu sudah Allah atur. Engkau berdiam diri saja, rezeki yang akan menghampiri engkau. Akhirnya antara murid dan guru ini saling berbeda pendapat, dan Imam Syafi'i rahimahullah pun pergi. Di tengah perjalanan, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mendapati kebun anggur, yang mana kebun anggur itu telah masuk ke dalam masa panen. Dan beliau dapati orang-orang sedang memanen pohon itu memang, kebun tersebut yaitu anggur. Lalu Imam Syafi'i pun datang kepada pemilik kebun itu, lalu meminta untuk dipekerjakan. Dalam artian Imam Syafi'i ingin membantu untuk memanen kebun tersebut. Akhirnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala membantu memanen kebun tersebut, memetik buah-buah anggur tersebut. Setelah selesai memanen, pemilik kebun anggur tersebut memberikan beberapa buah anggur kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Serontak Imam Syafi'i sangat bahagia. Bukan bahagia karena beliau dikasih buah anggur, enggak. Beliau Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahagia karena akhirnya beliau bisa membuktikan perkataannya itu, bahwa rezeki itu harus dicari seperti mana yang telah beliau lakukan. Bagaimana cara yang beliau mendapatkan anggur itu? Ya beliau kerja dulu, beliau membantu memanen buah anggur tersebut. Akhirnya beliau dikasih buah anggur tersebut. Beliau bahagia karena perkataan yang beliau ucapkan rezeki itu harus dicari terbukti oleh beliau itu sendiri. Dan akhirnya beliau menghampiri Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan beliau dapati Imam Malik sedang berteduh di bawah pohon. Beliau mendapati, beliau menghampiri Imam Malik seraya berkata, "Imam Malik, lihatlah anggur ini. Engkau tahu bagaimana saya mendapatkan anggur ini? Yaitu dengan cara saya bekerja. Saya membantu pemilik kebun dalam memanen buah ini. Dan akhirnya saya diberikan anggur ini karena saya telah membantunya. Terbukti sudah perkataan saya bahwasanya rezeki itu harus dicari." Lalu Imam Maliki rahimahullah ta'ala berkata, Oh tidak bisa begitu. Imam Syafi'i berkata, "Hah? Lalu seperti apa?" Imam Maliki berkata, "Rezeki itu tidak mesti dicari. Kita hanya duduk di sini, diam, dan kita akan mendapati rezeki itu akan menghampiri diri kita sendiri. Buktinya adalah diriku sendiri yang sekarang. Aku dari tadi duduk di bawah pohon ini," perkataan Imam Maliki rahimahullah ta'ala, aku duduk diam di bawah pohon ini berteduh. Lalu kemudian datanglah keinginan untuk memakan sebuah anggur dalam hati aku, dan engkau datang membawa anggur. Inilah yang dinamakan rezeki. Aku hanya duduk diam di sini, aku ingin makan anggur, lalu anggur itu datang. Dan akhirnya Imam Malik pun itu makan anggur tersebut. Dan apa yang terjadi? Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumallahu ta'ala wasi'an rahmatan wasi'atan, akhirnya pun berkata, dalam cerita ini dapat kita ambil kutip bahwasanya yang pertama, berbeda pendapat itu butuh boleh. Berbeda pendapat itu boleh. Selama pendapat antara A dan B memang benar-benar didasari oleh dalil yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terus pelajaran yang dapat kita ambil kedua yaitu, rezeki kita itu sebenarnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah dari rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa hidup kita, apakah kita akan mendapatkan 500 miliar atau tidak, itu semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pilihan untuk kita yaitu hanyalah cara mendapatkan uang tersebut. Apakah uang tersebut akan kita dapatkan melalui jalur yang haram atau yang halal? Korupsi tidak korupsinya kita ketika kita mendapatkan, telah ditakdirkan mendapatkan 500 miliar. Uang itu akan tetap menjadi milik kita. Kembali yang menjadi pilihan bagi kita yaitu apakah kita mengambil uang itu melalui jalur korupsi yaitu jalur kebatilan, atau jalur yang halal. Itu konsep rezeki yang sebenarnya. Seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kataballahu maqadirul khalaq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana." Allah itu telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum apa? Sebelum 50 tahun penciptaan langit dan bumi. Jadi apa yang kita khawatirkan tentang rezeki? Sebagaimana perkataan yang dikutip oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau berkata, "Fokuskanlah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan menyibukkannya dengan rezeki yang sudah dijamin untukmu. Karena rezeki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada sisa ajal, rezeki pasti datang. Jika Allah dengan hikmahnya berkehendak menutup salah satu jalan rezekimu, Dia pasti dengan rahmatnya membukakan jalan lain yang lebih bermanfaat bagimu. Coba kita renungkan, wahai teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Perkataan Ibnu Qayyim yaitu, selagi ajal kita belum menjemput, rezeki kita pasti akan datang. Dalam artian, kapan ajal kita itu datang? Ajal kita itu datang ketika rezeki, semua rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sudah kita terima semuanya. Baru ajal akan datang, seperti cerita seorang yang tercebur di dalam sumur, lalu beliau diselamatkan. Dan setelah diselamatkan dari sumur tersebut, beliau merasa haus, lalu menteguk segelas air, lalu kemudian beliau terjatuh kembali ke sumur tersebut lalu meninggal. Dari sini kita mendapatkan hikmah bahwasanya rezeki beliau itu, beliau tidak akan mati, seseorang tidak akan pernah mati, tidak akan pernah dijemput oleh ajalnya, kecuali rezekinya itu telah tersampaikan kepada kita. Oleh karena itu, kepada para saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, untuk biasa-biasa saja dalam mencari rezeki. Kita memang dituntut untuk mencari rezeki. Kita diperintahkan untuk mencari nafkah untuk berikhtiar. Namun kita tidak dituntut untuk mencari rezeki dengan jumlah yang amat sangat banyak. Tidak. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki kepada hambanya. Itu bukan sesuai yang hamba inginkan, tidak. Namun sesuai yang hamba butuhkan. Sesuai dengan besarnya kemaslahatan seorang hamba. Karena kenapa? Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau basatallahu rizqa li'ibadihi la bagau fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan jikalau Allah melampaukan rezeki kepada hamba-hambanya, apa yang akan terjadi? Tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi Maha melihat. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan, Allah memberi rezeki pada mereka sesuai dengan pilihannya, dan Allah selalu melihat manakah yang maslahat untuk mereka. Allah tentu yang lebih mengetahui manakah yang terbaik untuk mereka. Allah lah yang memberikan kekayaan bagi mereka yang Dia nilai pantas menerimanya, dan Allah lah yang memberikan kefakiran bagi mereka yang Dia nilai pantas menerimanya. Dari sini kita mengetahui bahwasanya rezeki itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita bersuzon ketika kita tidak mendapatkan sesuatu, karena setiap sesuatu yang tidak kita dapatkan pasti akan kita dapatkan berupa sesuatu yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ketika kita tidak mendapatkan sesuatu tersebut, Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Karena Allah tahu ketika kita diberikan sesuatu yang kita inginkan, Allah tahu kita akan bagaimana, kita mungkin kita akan melakukan sebuah maksiat, dan Allah tidak menginginkan itu. Oleh karena itu, Allah tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan, namun Allah menyediakan yang lebih baik dari itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah itu memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Kuncinya tawakal. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu cukup baginya. Innallaha baligu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Senantiasalah selimuti diri kita dengan takwa. Karena kenapa? Karena barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan pasti akan memberikan jalan keluar. Oleh karena itu, fokuslah ibadah. Mencari rezeki boleh demi kehidupan kita di dunia ini, tapi mesti diingat bahwasanya mencari rezeki ini jangan engkau jadikan sebagai tujuan, bahwasanya menjadi rezeki ini adalah satu-satunya tujuan kau hidup. Enggak. Tujuan engkau diturunkan di dunia ini adalah apa? Ibadah. Mencari rezeki boleh, asal jangan lupa ibadah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.

Teman Perudua, segala nikmat yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tidak ada alasan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 18. Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, melainkan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah karunia Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat sombong dan menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu'.

Teman berdua, ketika tubuh sehat, kita dapat bekerja, beribadah, dan berkumpul bersama orang-orang tercinta. Namun seringkali, nikmat ini baru kita rasakan berharganya saat sakit datang menghampiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Mari syukuri nikmat sehat dengan menjaga pola hidup yang baik, memperbanyak ibadah, serta menggunakan tenaga yang Allah berikan untuk melakukan amal soleh. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan umur, dan kekuatan untuk beribadah kepada

0: HI. Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar Manchester City tutup pramusim dengan kemenangan atas Atletico. Destinasi wisata di sekitar Bromo, Probolinggo aman dikunjungi. Menteri Kehutanan pantau kawasan kebakaran di TNBTS. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku Vita Karina.

Informasi pertama, Manchester City menutup rangkaian pramusim 2026 dengan kemenangan 3-1 atas Atletico Madrid. Pertandingan persahabatan tersebut juga berlangsung di Seoul World Cup Stadium, Korea Selatan, tepatnya pada Minggu 9 Agustus 2026 kemarin. Atletico Madrid lebih dulu unggul melalui George Demi West, tepatnya pada menit ke-43. Manchester City bangkit tepatnya pada babak kedua melalui 2 gol dari Omar Marmoush, tepatnya pada menit ke-57 dan 59. Ryan Aitnori kemudian juga melengkapi kemenangan Manchester City melalui gol tepatnya pada menit ke-90. Marmoush juga mengaku 2 gol tersebut meningkatkan kepercayaan dirinya menjelang musim baru. Informasi kedua, sejumlah destinasi wisata di sekitar kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dipastikan aman dikunjungi wisatawan. Namun akses menuju kawasan Gunung Bromo masih ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Penutupan akses menuju kawasan Gunung Bromo melalui 4 pintu resmi dilakukan sejak Sabtu 8 Agustus 2026, tepatnya pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun sejumlah objek wisata yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo dan berada di sekitar kawasan Bromo masih dalam kondisi aman. Demikian hal ini disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi di Probolinggo, tepatnya pada Minggu kemarin. Hal tersebut disampaikannya berdasarkan hasil pemantauan di lapangan sejumlah objek wisata seperti Jembatan Kaca Bromo, Puncak Seruni Point, hingga Terminal Wisata Seruni Point masih berada dalam kondisi yang aman. Informasi ketiga, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menjadi salah satu perhatian utama pemerintah pusat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung bagaimana lokasi terdampak di Desa Cemoro Lawang, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, tepatnya pada Minggu kemarin. Kunjungan itu didampingi Kepala Biro Operasi Polda Jawa Timur Kombes Pol Joni Iskandar dan Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi. Pertemuan koordinasi lintas sektor digelar di Cafe Aspara, tepatnya pada Cemoro Lawang, dengan fokus membahas strategi pencegahan dan penanganan karhutla yang berbatasan dengan beberapa kabupaten. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 pagi hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai hai. Senin pagi kembali datang lagi teman Pro 2. Jadi salah satu hari baru, minggu baru, dan pastinya kesempatan yang baru buat kamu bisa mulai lagi hari ini. Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi berperang sama alarm ya, atau masih ngumpulin nyawa di kasur, bahkan udah sibuk, ada juga yang sudah menyiapkan untuk aktivitas hari ini, yang mau menuju ke sekolah, ke kampus, ke tempat kerja. Luar biasa sekali. Semoga moodnya perlahan naik ya teman Pro 2, dan semangatnya juga ikut menyala di lembar hari pertama hari Senin hari ini teman Pro 2. Tepatnya masih di tanggal 10 Agustus 2026. Awal bulan, semoga jadi awal yang bisa menata lagi beberapa perjalanan yang kemarin masih sempat ada yang tertunda. Sekarang waktunya teman Pro 2 untuk lebih menyala daripada bulan-bulan kemarin ya. Ada yang menarik tentunya di hari Senin teman Pro 2. Hari ini ada yang menganggap bahwa hari Senin itu biasanya hari yang paling berat ya, karena menjadi pintu masuknya menuju rutinitas dalam seminggu. Padahal kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya Senin itu sebenarnya cuma halaman pertama aja yang entah mau diisi dengan keluhan atau mungkin cerita seru atau kebahagiaan baru gitu ya. Semuanya kembali lagi bagaimana kita memulainya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pagi hari ini sudah penuh dengan semangat memulainya, yuk teman Pro 2 jalani hari ini lebih bersemangat daripada hari-hari kemarin ya. Dan semoga hari ini teman Pro 2 untuk kamu yang sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, kemudian kamu juga sudah menyusun agenda apa aja yang bakal kamu lakukan hari ini, semoga semuanya dilancarkan, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya Vita Karina bakal menemani kamu di interval yang pertama untuk rangkaian program acara pagi di Spada. Jadi kamu bisa ikuti beberapa informasi terupdate di pagi hari ini. So tetap stay aja tentunya barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu di channel 89,5 FM.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Walaupun kecil, semut adalah hewan yang sangat kuat. Seekor semut mampu mengangkat beban hingga puluhan kali lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Selain itu, semut juga hidup dalam koloni yang sangat terorganisir. Dengan pembagian tugas yang jelas, pekerja, prajurit, hingga ratu semut.
1: Akhirnya duduk juga, untung dapat tempat duduk. Itu ada kakek-kakek tua.
2: Gak dapat tempat duduk kayaknya. Bodoh amat ah.
3: Rame banget bisnya. Itu ibu hamil berdiri. Males ah bagi kursi, main HP aja.
4: Nekat tuh nenek-nenek, udah bus padat, tetap naik aja. Pura-pura tidur ya.
5: Sentuh hati nurani kita, peka lingkungan, peduli, dan tidak maunya sendiri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Jember.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Satu hal sederhana yang jangan sampai dilewatkan begitu saja di pagi hari, yakni adalah ngecek kondisi cuaca, teman Pro 2. Karena cuaca itu kadang kayak teman yang susah ditebak. Ini dia nih, cerah-cerah aja atau tiba-tiba nanti bakal ada hujan gak ya? Jadi daripada teman Pro 2 nanti ketika berangkat tanpa persiapan dan juga akhirnya kehujanan di jalan, lebih baik kenali dulu kondisi langit hari ini teman Pro 2. Ya memang sih pagi ini kayak masih cerah-cerah aja, tapi kan kita gak tahu nih kedepannya nanti bakal ada hujan atau justru cerah aja dari pagi sampai dengan sepanjang hari nanti. Oke, kali ini informasinya udah rilis ya sepagi ini dari laman resmi bmkg.go.id. Ada beberapa wilayah lainnya yang bakal aku spill, seperti ada di 5 titik tapal kuda. Yang kita mulai dari Lumajang dulu teman Pro 2, diperkirakan cuaca hari ini udara kabur dengan suhu 20 sampai dengan 25 derajat Celcius. Kemudian kalau kita tengok dulu di luar rumah ya, ternyata cerah-cerah aja di kota Jember. Benar banget teman Pro 2, karena memang perakiraan cuaca hari ini kota Jember diperakirakan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Banyuwangi udara kabur dengan suhu 22 sampai dengan 27 derajat Celcius. Bondowoso cerah dengan suhu 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Situbondo juga sama, cerah dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dan selain itu teman Pro 2, BMKG juga menghimbau nih untuk semua masyarakat, terutamanya yang ada di wilayah Tapal Kuda ya, untuk tetap menjaga kesehatan selama musim kemarau. Karena kita tahu sekarang sedang memasuki musim kemarau, dan tentunya mencukupi kebutuhan cairan tubuh itu penting banget teman Pro 2, menghemat penggunaan air. Terus kalau misal di lokasi kamu ada hujan, tampung airnya juga bisa teman Pro 2, karena bisa untuk kita yang berkegiatan ya, entah itu teman Pro 2 yang butuh air banyak, cuci-cuci, cuci piring ya kan, itu bisa dimanfaatkan teman Pro 2, karena sekarang kita lagi memasuki musim kemarau. Serta juga jangan sampai ya teman Pro 2 yang biasanya bersih-bersih ada tumpukan sampah dibakar kemudian ditinggal begitu aja. Jadi pastikan jangan sampai ada kebakaran lahan ketika kamu lagi ngebakar sampah. Dan tentunya masyarakat juga diminta untuk tetap waspada terhadap potensi hujan yang bisa disertai dengan petir dan angin kencang sesaat, serta juga terus memantau informasi cuaca dari peringatan dini melalui kanal resmi bmkg.go.id. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kamu semuanya teman Pro 2.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venesia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi, dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

lintas pagi di Kota Jember. Kepadatan biasanya mulai terasa ya di sejumlah ruas jalan yang menjadi jalur aktivitas masyarakat, terutamanya di jam berangkat sekolah ataupun jam kerja. Sekarang sudah mulai menuju di jam 7 pagi, Tuan Pro 2. Ya, walaupun ini masih terbilang pagi ya, tapi biasanya memasuki hari-hari pertama di awal minggu itu pasti bakal ada kepadatan kendaraan yang bisa meningkat di kawasan pusat kota, persimpangan, sekitaran sekolah, kemudian juga sekitaran pasar serta jalur utama yang menjadi penghubung antar wilayah. Kita cek dulu satu-satu ya, Teman Pro 2, baru aja aku cek, ternyata beberapa titik wilayah ataupun lokasi ini sudah menunjukkan perubahan ya langsung ya. Kalau tadi di Jalan Lejen Panjaitan sedikit tidak terlalu padat, tapi ternyata di pagi hari ini di jam 6 lebih 47 menit sudah menunjukkan kepadatan tepat di depan LPP RRI Jember sampai mengarah di SMAN 1 Jember. Begitu juga arah ke Gelada Kembar, kemudian juga arah mau ke Jalan Suprapto, Legend Suprapto ya, juga sudah menunjukkan titik kepadatan ya di dekat pertigaan tersebut, Teman Pro 2. Kemudian Jalan Ahmad Yani masih lengang ataupun beberapa titik lainnya masih ramai lancar. Tapi kabarnya di Jalan Trunojoyo ini sudah menunjukkan kepadatan luar biasa di pertigaan ya, arah dari Jalan Ahmad Yani. Kemudian untuk Teman Pro 2 yang akan melintasi di pusat kota, Jalan Gajah Mada ataupun yang dari arah Jalan Kaliwates ya, ternyata masih ramai lancar, Teman Pro 2, tapi arah mau ke Jalan PB Sudirman ya, dari arah Jalan Sultan Agung sampai dengan Jalan PB Sudirman sudah padat merayap. Jadi kamu bisa putar arah ya, mungkin gak boleh lewat situ biar kamu gak ada kepadatan, atau cari alternatif lainnya mau lewat mana. Tapi ternyata Teman Pro 2 masih di sekitaran Jalan Sultan Agung dan juga Jalan PB Sudirman, ternyata arah mau ke Jalan Ahmad Yani ya, tepatnya di dekat Jalan Ciliwung, ini sudah menunjukkan kepadatan. Begitu juga Jalan RA Kartini juga sama, Teman Pro 2. Sepanjang Jalan PB Sudirman beberapa titik didominasi dengan kepadatan ya. Kemudian juga Jalan Mastrip juga sama, kepadatan merayap sekali sampai dengan arah ke bundaran Jalan Mastrip. Kemudian setelah itu masih ramai lancar banget ya. Jalan Danau Toba sedikit menunjukkan kepadatan, tapi kayaknya ini fleksibel ya, karena di sini warnanya bukan merah tapi kuning. Kalau kuning itu masih dalam kondisi yang ramai lancar aja gitu, tapi hanya beberapa jam kemudian ataupun menit kemudian ya sudah kembali lancar lagi, karena kan di situ ada lampu merah. Begitu juga arah dari beberapa titik lokasi lainnya ya, dari Jalan Mastrip, Jalan Kalimantan ataupun di Jalan Mastrip arah dari Jalan PB Sudirman. Kemudian ke daerah kampus dulu deh, Teman Pro 2, karena biasanya jalan di jalanan tersebut ya, daerah kampus itu biasanya ramai banget, terutamanya di dekat bundaran depan DPR ya. Kita cek dulu Jalan Jawa, ternyata masih ramai lancar, Teman Pro 2. Jalan Kalimantan juga sama, Jalan Bengawan Solo, bahkan juga Jalan Sumatera, ternyata juga masih ramai lancar pagi hari ini, Teman Pro 2. Itu tadi Teman Pro 2 untuk gambaran lalu lintas Kota Jember pagi hari ini. Semoga perjalanan kamu aman, nyaman, lancar, dan jalannya sangat bersahabat sekali ya. Dan tentunya semua bisa sampai ke tujuan dengan aman ya, kalau kamu lebih waspada lagi, fokus, Teman Pro 2 ya, jangan mainan handphone ketika berkendara, karena kalau kamu udah meleng sedikit pasti nabrak ya. Yang pertama adalah keselamatan kamu, bahkan juga kamu harus gunakan
sabuk pengaman ya kalau kamu menggunakan mobil. Nah, kemudian kalau teman pro 2 meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, jaraknya dekat banget, buat yang naik sepeda motor, helmnya juga dipakai teman pro 2. Jadi pastikan keselamatan itu nomor satu ya. Begitu juga bukan hanya keselamatan diri kamu sendiri, tapi bagi keselamatan pengendara lainnya. Buat yang masih di perjalanan, tetap fokus berkendara ya. Sekali lagi, jangan sampai karena buru-buru ngejar waktu justru kehilangan waktu lebih banyak. Nah, kemudian setelah informasi yang satu ini, aku bakal balik lagi ya teman perdua. Udah tuntas banget, aku udah kasih informasi seputar cuaca, seputar traffic Jember pagi hari ini. Tapi kurang satu lagi nih, belum tuntas namanya ya. Yang dua udah tuntas, kurang satu. Ada informasi seputar peristiwa bersejarah tepat di tanggal hari ini. Tapi nanti dulu aja deh teman perdua, biar kamu bisa menikmati lagu-lagu

0: Anak muda zaman sekarang bisa membuka ponsel mereka puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari. Bukan karena selalu ada hal penting, tapi karena sudah jadi kebiasaan. Mulai dari cek notifikasi, scroll media sosial, sampai sekedar buka lalu tutup lagi tanpa tujuan. Menariknya, banyak dari kita melakukan itu bahkan tanpa sadar. Tangan seperti otomatis mengambil ponsel, padahal sebelumnya tidak ada rencana apa-apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari hal baru, sekecil apapun itu, yang bisa memberi rasa penasaran atau hiburan sesaat. Jadi kalau kamu hari ini merasa sering banget pegang ponsel, tenang, kamu gak sendirian. Karena di era sekarang, kadang yang kita cari bukan informasi, tapi sekedar distraksi dari hal-hal yang sedang kita pikirkan.
1: Murid!
2: Iya, guru!
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.